0: 8.2 bilion pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
1: Sehari tu pagi hari 4 trio pagi way kita pagi tu.
2: Pukul lain ngau kami tiga akan naik ke pihak Madenel ngau aku Nancy ke
1: tau ke
2: pagi tu. Tau ke alanya alanya menyebut tai le.
1: Tau ke nama Gaby lah.
0: Gaby ya. Tukar-tukar dah kawai tu nyepulai ke Nancy baru.
1: Ya kakak. Okay. Kita mesti topik pagi tu. Maka selama topik kita pagi tu lagi muka bekau ngau gawai Gibi ngau Ken. Nama pengawak ti dia sun tua di kerja kita rambau gawai tu tadi. Tang pengawaknya pedih samat.
2: Konci kerja meh.
1: Kalau tak ke komen kita bawa Facebook YFM Iban. Tentu ya nanti bawa kita yang tadi pengawaknya. Nanti moya gawai lah. Pedih sedia saya ke kita. Gede Gaby nama?
2: Ya, aku. Lama aku nak nyambut gawai tahun-tahun. Jadi ya ke udah-udahnya. Asur Manduk Tabas. Nak nama.
1: Asur nama?
2: Manduk Tabas.
1: Manduk Tabas.
0: Manduk Tabas pula?
2: Manduk Tabas.
0: Nama Manduk Tabas?
2: Jawai nak dan mau lepas kita nadai ngemuan confident deh nadai ngemuan pengharap hati.
1: Kita kan?
0: Aku sisi pengawal kena temu aku. Ngupa. Mana nemu aku pengawalnya?
1: Aku nak menemu ngupa. Nanti kang nyadi ke kau lihat kita. Tak apa kau nak agak pedih semak gamal ya.
2: Anda ajak ke upak baik pulai.
1: Nak pedih semak gamal upak. Nyamai sepai kau. Melah yang mula lah. Melah upak.
2: Melah. Sikit percaya aku
0: melah okay.
1: Ya. Okay. Melah manu. Melah semua ni.
2: Tang tanya ngami upak yang nak aku. Ngesan ni una pamah direk.
1: Ruas dan dan.
2: Ruas ni
1: pasal buat. Ruas. Ngega ruas, ngega asi ruas.
2: Oh, nan mus kalainya. Kan apa mata.
1: Janda makan demonya. Meli mai tau ke ngandal korang aja.
2: Kati kita bala pelinga. Komen nau ngarap ke bala pelinga kita mega tau telefon mega Ken ne. Kita tiga beranak ngobrol bala pelinga kita.
0: Tahu.
2: Jadi 082-258-634 tahu ke 082-258-633. Pelawa aku atuk pulai ke Rino Rino gitu. Bisa geli hati nyangka sekedar di kita ke Rino engka asal tua berapi berapi rapu kayunya.
1: Nadai gas lah.
2: Nadai gas bisa kini lagi bisa terbekenya.
0: Bagi saya tu dia di negeri kan di sini kena tanya.
2: Nah, pulai kira seorang dap berapi kau nak kayu apa? Atau ke sila ke laki asal ngerpiak kayu apa?
0: Sehingga selalu bermengeri kita itu segar berapi segi giasnya apa ya?
2: Enggak bisa bala peringat kita kini bah harus telefon kita.
1: Atau kamu gak komen Facebook YFM Iban.
0: Okay, kita mending ke lagu dulu sebelum macam komen bala peringat kita yang ngau nyaut kangau bala peringat ya. Lagu dari Rocky Rozelle ngau Nickel Mujah tu. Tabin.

Banyak barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Okey, bercerita pasal gawai leban kita emang musim gawai tu. SSL kita pagi tu. Namanya pengawak ke pedis di kerja.
1: Dah bisi benda Facebook tu sekada orang ke bisi komen tu. Bisi komen pada Facebook YFM Iban. Nama pengawak ke tanya tu ni. Nguji mada komen Mimin ini tu. Selamat pagi gawai ku ya. Selamat hari gawai. Agi pemisi tu di Beram. Ya tu, pulai nuju bilik derimpo ku ya. Nyak nyamai kita impo kuli, kita impo bos ku ya. Nyamai ke kita sama ngintik diri. Ngintu melautai berkemas dalam bilik. Ada komen mayu aku ya. Pemai derimpo. Pisin dalam bilik. Tebah lagu gawai Riki. Kau baik kau ngemas bilik sampai nampak lagu Ricky Anderson itu deh.
0: Dua dalam satu kan.
1: Siti, kita ke gawai radio tu. Nanti maya kita pulai gawai ni. Nama nak asuh orang jadi MC. Asuh orang nampak lagu kita.
0: Ya.
1: Di DJ.
0: Di DJ. Jadi technician banyak kadang-kadang.
1: Mungkin aku kalau asuh orang rumah panjai, aku mai orang kita ke gawai RTM tu tadi. Okay, seminat mau berjaku. Kita nemu nyambung wire.
0: Oh, nyambung speaker.
1: Ngecuk, akhirnya. Kemarin nemu ni. Terbelengkap. Rangga-rangga, ngapa? Tentang aku.
2: Okay, mbak angai bala peningat ke dekat telefon tau terpanggil kami mbak konti di tau. Kita berkongsi cerita ya. Entah setelah hari kita baru tamak bilik entah lah. Okay, ni nemu.
0: Ya. Baru ya pegawai tahun tu.
2: Boleh ngagak tahu apa bisa kini cerita.
1: Ngada bisa cerita sebab nen baru-baru masuk rumah tua sebab asuh tua ngagak tu tentang kebenaran di dalam mu.
2: Sikit rasi kan tua.
0: Tua
2: mana? Tua mana leh?
0: Tua mana?
2: Okay, bisa bala peninggal kita.
0: Ya, uji yang akan ngau peninggal kita ke pagi tu. Hello.
2: Hello.
3: Selamat hari gawai kaki kita tiga.
2: Oh, selamat hari gawai. Siapa ngau beranau tu?
3: Kiban tu hari Ruban tu.
2: Ruban Ruban. Tentu dah bisa cerita na Ruban Ruban na.
3: Oh, bisa cerita kalau kerja ngau malam main lah.
2: Oh ya, okay.
3: Nanti dalam tahun 2020 lah.
2: Tahu kunci.
3: Mainnya kemari aku pergi di Betuang. Di Betuang lah jadi mulai dengan tua. Tua Indo, tua laki semua lah. Jadi pagi gawai jadi tua kena mudah. Jadi kuyangan aku. Kena lagi nak ambil uluh kena ngulun.
0: Oh, berwas. Tawa,
3: ajar, berwas. Kena ngulun lah. Jadi aku tu kebun. Lepas nak jauh mana. Tapi aku dah kebun yang tadi. Nah, yang dah bisa uluhnya dia agak. Kari baik pulain tadi. Nah, aku bela. Aku terfikir bukan dia aku kau mantap buluh tu. Ni pun ni tu.
0: Oh nah. Sebenarnya sikit dia kalau enggak ngambil buluh lah, ngambil was.
3: Si kau gong dia apa yang kau ingat sebab bisi ngambil buluh tak nak ingat.
0: Kau ni ingat, lama dah
1: nak. Lama dah.
3: Jadi kepuan ni kau juang. Jadi lah mati aku sama. Okey, patahlah mantap. Kalau enggak mau kita salah buat aku dia enggak. Tetap mak aku buluh tadi. Jadi baik aku pulang ke rumah. Datang di rumah ni tadi ingat tu aku kindo mantah. Enggak aku apa wok yang nak aku tantu ai ngapo kan mantu aku ya
0: lalu terima aturan
3: untuk ruas tu salah jadi baru aku boleh kata di atas boleh ke baru hanya kita kenanggol kita sudah kita tu jarang ni kau tu bekerja dah lah bantu lama dia orang negeri
2: aman
3: jadi nyalah penanggol ya lah bantu anak ingat kai tanda nama tang nak ingat nyok tak menanggol cutiknya tu ngambil ruasnya
1: berkena ke kertas kebaruannya tu tadi tuan aku tu ngajak aku tu kena nemu ngai ke aku tu
3: nyok lah aku tadi aku dah aku dah lah bantu nuan nanti nuan ngambil bulu lah pedak nuan atas kebaruannya nanti ya kebaruannya tadi nyok ke tak nam si ke dia pegak apa nama dia lagi bisi daunnya dah bulu aja kan dia bisi daun dia buat isi buluahnya tidak tak nun tunjangan lagi. Nyak palok aja ke baruah ke. Oh yang pada lagi ya nguas kurang ya orang yang nak ya ke tu zangnya.
1: Ah, hal baru kena mau.
3: Uji kita kalau berarti kita ambil ruah di pasar. Ya ke kuningnya ke baruah. Ah, ya ke biru, ke hijaunya ke atas. Jadi di pantat aku tadi ya ke hijaunya di atas, jadi ke kuning boleh baru boleh atas ni nak tuntang.
1: Kadang-kadang dia tadi Siti ini aja.
3: Aku bulu aja, bisi dua titik, tiga titik menambah aku utang. Yang kita tunsang magang.
1: Tunsang magang. Kau mai kebulu aja, gim sambung ruas ni tadi, enggak sambung.
3: Tidak ada detak, tapi detaknya salah. Salah detak. Hari baru aku boleh kata di atas boleh baru.
0: Danyar, alu ada kena apa ruas ni tadi, buluhnya?
3: Nah, dah kena mau nong nong, tinggal kena api, kena kuat. Uli aku kena tarian, tarian macam tadi. Dari segi salah, cara tu ngambil segi salah.
1: Kenyak
3: kau ya, lepas lagi keingat dengan apa itu bapa dah kerja, lo ngambil buluh ketau kayak kemarin buluh tunsang. Kenyak kau dah ngupak pantau. Ngupak pantau, tinggal ngupak pantau jadi tinggal kalau baru aku pentakkan lagi lucu. Kau orang ngupak pantau nuan.
1: Patut nyen bapak pugu bandul nyen ke tanya kita ini uliah ke kita ini.
3: Aau. Jadi kita berarti kita beli rukas bapak tamu nya.
1: Ya.
3: Ah, besi ya kekuningan, ya kebaru, ya kebaruah lah.
1: Ya ketua, ya kebaruah.
3: Ya kebukannya.
1: Okay,
3: terima kasih, terima kasih.
1: Mana? Oh, mana?
0: Selamat gawai.
3: Okay,
0: tinggal ni Gibi, penemu barunya. Dan dia asal orang ngambil buah. Anak sekali ya, anak tunsang.
2: Nasi enak mantap tebu, coy bay. Lain.
0: Kelalu, buahnya nang ala tebu ngebulu. Ya kelalu kan ya.
1: Orang putih ngelalam. Bulu ngebulu tebu.
2: Okay, di sini bala peninggal kita dekat berkongsi ya, cerita ya.
0: Ya, dan telefon ke kami 258-633-634 pagi tu.
2: Ya, ke pagi tu.
0: Cerita bukai pun tahu moga sudah kinduk lebih. Nanti orang negeri itu nak ke ya selalu ya lawan Dani datang di rumah Fajar air gitu ngeliat tua anak kelima pagi dah keluar dapur
2: ya pukul 4 dan Dani
1: nah kekadang kalau ketemu Dani lu pukul 4 lu meri babi kalau ke bagas badan tua
0: babi gitu tinduk ni benar-benar kau makai babi
1: aku benar-benar ngelih babi
0: benar-benar ngelih babi pukul 3 hari ni hari ngerengkan ni. Okay, lagu hari Kimara Band Joget Rami Gawai.

Hai hai hai, aku Doin Jadora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Lagu kena kita beri semangat agai tidak kenurun ngabang pagi itu. Lagu Ritodi ngabang.
1: Ya deh agi bisi papa ko ya ke nurun ngabang sore itu.
0: Okey.
1: Kelebih agi ya ke tak sempat satu ngah dua leban. Satu ngah dua mengi pengawal Rimpo dan kian ngagibi.
0: Oh betul.
1: Pengawal kita bar baru meh ke tempo mengi pengawal. Tu aja ke mengi kita boleh limpang ni tadi.
2: Ya. Ya. Nak kurang bisa melah pinang maka
0: saya itu. Open house mengah sore itu.
2: Ya.
0: Nah, mesti dapat open house lumayan tu lagi.
2: Ya, balap ni ngah. Atau telefonnya kami, kita berkongsi cerita. Engkau bisa balap ni ngah kita kini kem ya. 082-258-634 082-258-633 peningah ini kita pun tahu mega ya. Kelipari peningah laki kita ke pagi tu, anak lemau ya. Telefonnya kami. Kita enggak bisa ketubah ya enggak ngagai rumah.

0: terubah-terubah berpulai, bergolai dengan tua. So, ya, nyumai. Ya, segi kat, ya, nyumai ku, ya. Dipandu, ya, kari, manua, kacama, sayur, campur. Manua, menua, inang, tua laki, ya. Namanya tadi, segi cun, ya, ku, ya. Manua, tu, ya, deh. Okay, manua, ayas, tu. Tan Siti, pemendis, diasuh, sedang tua. Nyambut pengabang, ku, ya. Bedau mis tamat temuai nyon nyelai utai daripada mua temuai tak bakar bersapit.
1: Nama
0: ke ya ne? Engkau nak kalah mungkin ke ya? Nama tu ke ya? Mua temuai bakar bersapit. Engkau dah sama lagi yang kini mua temuai beda ya?
2: Dia bergembar pelabak kuna. Di sini tadi ya, namanya seorang kena yang nyampur kecamanya. Oh. Nak campur rek ya, saya ku tuai ke gelas.
1: Oh, iya. Ya, ini bergembar.
0: Kebukaan. Nyamuannya ni bersapir pada ya.
2: Okey, Harry Mary pengawal yang ke pemandu namanya tusah dikerja ya, maya pengerami. Ia ingat ke maya kedasuhan tua yang mungkus cang atau ke tucuang ku ya. Itu ke tempi orang jari kena ya. Nak nyadi-nyadi cang ke digaga. Tang nasib ga dia tu bisik ke main tunjuk sebelah tamu ku ya. Ya nyamai.
0: Oh ne. Siti lagi nanti bakal orang ke lagi belian ne. Bisik tep ke bakal ketupatnya kena orang
2: awal.
0: Miring ni nama
2: kan? Kini nama hanya
0: kini nama tu ni.
2: Ya bi mua saya ko.
0: Kenal miring ni.
1: Nak ko. Tu gay.
0: Kau tadi kau
2: ni buat. Kau tadi kau ni buat. Ngejogi. Kamu dede tu ai gay. Kamu nanya dede nyogi ko tai.
1: Aku kan orang pasal. Aku ni kedai tadi. Ada seorang ke rumah panjang ngagak jalan mak aku nemu.
0: Ni pedesnya gagaknya. Take nyamai digagak pada aku lah sebab rendai kan
2: rendai
0: rendai kena beras je digagaknya deh maka popcornnya ya beras beras ke padi ya saya ko
2: padi ya
0: di angkat korang kali angkat dan nyat tepuk dia dah lalu nyadi lah rendai ni tadi nemu lagi bi rendai
1: nan
0: mo ko rendai lah namanya nah
1: rendai betul ah
0: rendai oh kena miring dia ke bakar popcorn ya
2: rendai
0: lama dah nak nyo lama dia di negeri nyo nan mo nama tai ya
1: enggak bisa orang telefon kini tu
2: berapa sih, Dad?
1: Ya, ngarap ke kita telefon, ya. Bisa ke cerita kita pagi itu.
2: Terima kasih, Rin. Ya, aku ini. Nah, lo bisa, orang. Ini, jangan tengah waktu, Kak. Halo?
3: Halo?
1: Ya, siapa nggak beranau, Tok?
3: Jimbuan, Tok.
1: Nah, ini Jimbuan.
3: Alimbang.
1: Oh, apa jawab? Alimbang, dia, nah. Ini nggak ke kami ngena RTM klik, pelawak aku, nah.
3: Semua kawan kita lah, JJ.
2: Semua kawan.
1: Bisa cerita kini?
3: Bisa
1: cerita kini dekat di kunci dengan bala peninggal kita, eh?
3: Bisa. Itu dia aku. Enggak jalan, aku dia. Enggak jalan.
0: Main kawan.
2: Enggak jalan, main kawan. Bukan?
0: Tahu ke penganan jalan? Penganan jalan.
3: Enggak mata jalan semua. Enggak, ya. Mujas pun tua.
1: Enggak, biar, eh?
3: Semua buka ada lah buka semuanya. Nadai pelanggu.
1: Nada pelanggu mana? Uliah banyak challenge ngau Aldena na. Hello.
3: Okay, semua kawan yang kita ke.
1: Awal.
0: So kawan Jimun.
3: Semua kawan lain. Sama-sama lah.
1: Aku ngajak jalan. Aku ngajak jalan Aldena.
0: Aku. Nomor ni nak.
1: Kening agak jalan.
0: Nomor tak ketemu aku tu.
1: Kau meh.
0: Ni buat agak jalan. Ni bar ke jalan ya. Nak nemu.
1: Ya.
2: Ni bar ke jalan.
1: Au mukat. Nak nemu agak pukat. Okey, ngagai bala peninggal kita kaki dekat kongsi cerita ke pagi tu. Au telefon ngai kami bak konti. ya, ngambil ke bisik di ringan bala peringat kita ke bukai ke berjuang ngirup pagi ke pagi tu ya.
0: Tanpa buat ku gawai dia tu engkau nyamai lagi lah montang lagi TBC namanya tika ke belawa manual dan beli bekas ubah ni tadi ini kita ke

0: Nyayat
1: kediri. Gigana nopi kediri na.
2: Ya.
0: Ante kebakar aku tertakut nyayat main manua. Begegetal pula mati manuanya.
1: Okay berkon.
2: Gini. Nah ya di kari lambatnya na. Nah, kita bisa peninggal okay, okay. Itu baru telefon kita ini muji nyaut kangau tu. Hello.
3: Hello.
2: Selamat tu.
3: Pagi.
2: Pagi.
3: Hari sibuk dosen. Nah,
0: ada ni ukas slam hurricane bunya.
3: Ken Michael.
0: Aha.
3: Okay, selamat pagi.
1: Selamat
3: pagi. Berita mama cerita tu kepunti.
1: Cerita mai gawai tu tuan.
2: Cerita gawai.
3: Ya. Saya pesannya tadi dah.
1: Pesan.
3: Kita ambil ruas.
1: Kau ketiga.
3: Asal nama kita kan ya, asalnya aku asalnya yang tua aku nemu dia ngambil ruas dom kian aku. Ngantai kau ingat ya dulu, nah, ya anak salah ambil ke, anak salah tebak ada, anak tuncang nyak lebih, tidak tahu kena sebayan nak anak ya.
2: Oh, tuncang lah. Nyer.
3: Ya, kayak nak bisi daun ke mati yang nangkuap ya nyak sih betul, si kuningnya dah sem. Tanya dok. Nyak kita guna. Si pul baru waktu nyak tuncang nyak kuning mendol kok. Dia tanya lainnya. Nak tahu guna apa? Kuat kena sebayan tu ya. Dia ingat aku datai dia. Bakin nak jauh hari kami nya. Kami ni tu mayuh ruas dia tu. Kau besai kami. Kami aku dah nyak dah. Balik rumah. Beda ya, tansut ke tansut ada ruai yang beda. Beda sama pintu beda ya.
1: Beda yang beda
3: ruai ya. Urut ambil ruk.
2: Gawat
3: banyak. Banyak ke kena nabi sikai matinya nangkup ke gaduh dengan dah. Dede. Pada ya atuk betul-betul dua. Kok pikir dia ambil salah. Goyang nak kau. Nak lah kau ke. Dua tiga kali ke aku dah berpikir kami lagi salah lagi. Tidak ada guna mata lagi. Pasal aku nurun kami.
1: Nurun baru ke dia nak.
3: Kenal banyak kena mansuah ada.
2: Dia tahu dah pasal ni.
3: Tuai, maya kawai, maya nyak. Kena mansuah babi nama semua lah.
2: Dia tahu dah pasal ni. Dia tu dah pas koko.
3: Okey. Ni.
2: Ni kenal lah.
3: Buluh nyak kena dai dambi.
0: Okey. Okey.
3: Sudah nyak kena sitin. Ege dah tu. Yang pasang agak sebut ke pan tu tadi ngaga jala.
1: Kau.
3: Nemu dia ngaga jala tuan ke. Ngai jadi bulak mentua lagi. Mari ibu suang tu bulak mentua.
0: Kau. Mayu teh mentua nyak ni. Mayu ujian.
3: Ya mas.
1: Kamu agak.
3: Tanya lagi nok. Nama nama ngaga pukat ke dek. Ngaga nemu dek ngeri nemu kopi ke dek. Terus terang mah. Tuh mungkin lah temu aku. Laban sebab. Tapi jalan tu ngaga nuan dek. Nanti anda tak tembu lagi mali ke. Ya mesti ketemu dalam tira kejampan ngaga sebulan dah tembu. Nggak datang sebulan dah tembu sama jalan tu dek. Yang tak temu lama gagal sampai 3 bulan bertemu. Nak tahu kamu tu aku. Yang tu aku nyebut dah.
0: Bali
3: nama nak nemu ngai ke pula. Nah dai tu kena mesti sama gawai kita tadi kan.
1: Sama gawai.
3: Ya mah. Nak dai ngapa yang tadi tu? Pulai lagi.
1: Nandai tu.
0: Nandai. Nandai orang ngau kami tiga.
3: Nada salah kita kak jawah kita kan,
0: punya
3: jawah dah gitu.
2: Nada sama ya, nada tak.
3: Punya kita jauh lain, tak gayat jawah. Sesuatu semak sesuatu lain mamat kami itu.
0: Iya.
3: Kita yang mampu kita lah. Nada salahnya tu.
0: Nah,
3: pergi lah. Terima, dah dapat sih kita terima.
0: Nada kami lima sekian.
3: Lah.
1: Ago.
2: Okay.
1: Selamat pagi ya.
3: Okay lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi komennya tadi lah.
0: Iya.
3: Okay, sama gawai kita tiga.
2: Sama gawai.
3: Okay, bye.
1: Siapa? Jimbun tadi?
2: Jimbun tadi, ne?
0: Iya.
2: Hari buka?
1: Sibuk.
2: Sibuk?
0: Orang sibau.
2: Orang sibau.
1: Siti, kita ngambil ruas, ne? Apa yang kemada? ruasnya ruas anang ngambil ketuai ngambil ke puda sedang-sedang lah di puda adanya engkau nak nyala ya anang ngambil ketuai tang ya ke bisi baka puda-puda ya deh manis
2: cak manis
1: lulun kita ingin nanya manis kau apa kau mana
0: atau hari nepeng tu apa lagi nepeng jadi ya kak mentua ketai padi pulut girau pak kali jadi rendai ku ya
1: padi pulut
0: padi pulut ya
1: ya merendai padi buka yang kaya
0: nak nak aku lemu nak kunci tahu kunci kita 30 lagi kakak popcorn
2: Popcorn apa?
0: Popcorn.
2: Popcorn, dengar aku.
1: Popcorn. Pop rice, bukan popcorn.
2: Yeah. Okay, dengar kita lagu dulu hari Zwilin ngomanca atau ulah Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita kebebangsa gaya. Engau awak to, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Aku Riri Senlayan dekat Meri. Selamat hari gawai kepada semua kita ke masa daya. Dan ia rapat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nyak riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih yang kehabisi udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nyak baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu piam enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Rantang tawa gawai lagu dari Ricky Anderson pagi tu hujung kejam kita kurang lebih 8 minit ya. Pukul 9 pagi.
1: Okey, nyoda tiba penghujung program trio pagi Y kita ke pagi tu. Terima kasih kita kau dah komen. Tu bisa hari kalau semang tu hari belawit ili.
0: Belawit
1: ke ya. Depoi kenawin. Ngupa ke ya, ngupa pantu.
0: Oh,
1: penis di kerja ya, mai gawai. Nama agak engkau lebam berduri kini nih.
0: Upah pantau ke berduri ya? Upah pantau je nih.
1: Berduri ni upah pantau. Pedias mah. Apa pedias ke upah nih? Tidak kita kena nama pedias.
0: Ya, tidak kita nama pedias mah semua pengawal mau pedias. Di kerjaan tidak nama mana. Di tuat landia sade. Mesah je.
1: Pejam boleh mah. Boleh upah ya.
0: Oh.
1: Hari Paul waktu diuji tua
0: Gemak padi.
1: Gemak padi ya. Oh. Ngena lanji.
2: Lanji.
1: Lanji bapak ko. Hari umai kira sejam perjalanan aku ya.
0: Pemaltai.
2: Pemaltai.
0: Oh, sejam. Tuhan sengaja gini nak kan uji ya. Kerian nak melantau ko tu.
2: Apa mak tuan tua suka. Oh, nanti kita bak
0: penuh
2: dua
0: sih dah semua nama okay, kau
2: nama
0: mak debuai
2: orang kita.
0: Ya bangsa tu namanya mancal tu nya lah. Masa tu cali. Sigi ya ka namanya kan muji.
1: Kau
0: berduaan ya.
1: Lila. Nama ya boleh menantu ila. Yang pun kau berduaan.
0: Oh.
1: Menantu ketua tua aku berduaan aku sebab.
2: Ya. Ya.
0: Ya. Kau jahi. Kau pernah ya. Nah.
1: Saya ada.
0: Oh. Tak ada yang saya aku menantu. Lek ke menantu ya namanya nemung rejap ngawa.
1: Ya.
0: De rupanya de menua. Ya ya.
1: Okey, terima kasih yang gagal kita ke ada komen ngau-ngau dah telefon. Apa simen kita ke sekali itu.
2: Okey, terima kasih yang gagal kita mega peningah sama dengan gawai. Ngarap ke kita ke ngabang serito nyaka penglikun ukaja penglikun rempu atang penglikun apa dapur ke bagi kepala kita indau apa sungai-sungai maka ka mandi ba sebelah penaik lagi ya jaga penglikun ke bagi ba air ke deras udu hujan datau sama-sama nah ke bagi kita ke bisa anak tau ke ngenak perahu nya ke ngindah kim kita.
1: Selamat pagi, ngagi kita semua. Bye bye.
2: Bye.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Beseri Mega Pengerami Gawai Daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bisi Ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalanan ke Ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Dato' Peter Tinggum. Sapit Menteri Bandaran Betupi ngau Pemansang Raban Bangsa, Dato' Ramzay Noel Jitam. Serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur, Dr. Patau Rubis. Belah ngau Ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belah ngau Raban Sidak ke Ngabang ianya Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri, Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri, Dato' Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah, Dato' Celestine Ujang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
3: YFM, segulai sejalai.

0: ke bala klub aku, klub ngepan Sreman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngajak gayu guru gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.
4: Jauh cuman jauh ngau lagu ya, nyak ya, au mari gawai. Lagu keterubah ya Y912 kita unggap ya, sehari itu ya. 4 hari bulan 6 tahun 2026, hari ke-4 kita udah nyingkang ngagai bulan 6 ya. Ngerak ke semua pengamak ke di kerja kita di Perambu ungkep ya sehari itu ya. Mujur magang di pejalai kita baru dah mendiang ke pengirap pagi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ya. Ditangkan ngau program kita Y912 di konti ungkep ya pagi tu ngau DJ MATU 3 jam jentuk ngagai tengah hari tu lagi ya di Bandar Kuching Cing manah gaya kita abalah kita ke Benun Reba hengkanya Benun Iga Palan dari kita nya ngiru pagi pagi tuai okey anggar ke Jumat ba jale alun buah kita ke dekat parkingnya okey ngengkah ke kereta kita anda ngempang pejalai kereta kaban-kaban kita ke Bekai. Okey. Hari lagu Joshua George tu lagu disada Fabian Duum, Terence Stan, Roger, ngau artis JC. Sari tu, arigawa. Gerolgin jauh Isali, Sweetie, sayau.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio Nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Okey, Y912. Terima kasih semua pagi. Y937 minit pagi. Okey, ni nemu kenyap benda berkemas. Dengan Nurun Ngabang, sari tuai hari keempat kita ingin tu gawai. Tak akan mulai ke diri ya. Engkanya pagilah sekedarnya udah peringkah gawai baru hari lima ne. Okey, Jujuman Pak Jalan Alun. Upis Meteorologi Malaysia. Malaysia si masuk ke jaku gerah, jaku tangkan, madaka hujan banget. Engau angin deras bersihkan jadi semua selampur kandang negeri di Perlis. Engau sekedar kandang dur di Kedah, engau Selangor jaduk ke pukul 12 tengah hari itu lagi ya. Kalai antara kandang menua ke dekat hujan banget atau ke angin deras di Kedah, ianya Balangkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Senang, engau Padang Terap di Selangor, ianya di Sabak Berendam, engau Kuala Selangor, Kalai Penerang Kesilia. Atau daripada kita buat portal rasmi met.gov.my. Ok, ngaruh ke mana kita di Sarawak di itu. Tebal lagi di pelilih menua kita yang kena bisa ngatur pengurami Sari Temegaya. Ngaruh ke Mujur Magang pengawal ke di kerja kita Larry, Tricia, Del Vincent, ngaruh Richard Begempuru Ari Gawai. Kedua ginjal lagu Ari Ricky Anderson, lagu Ranca Aria Ambi Aku, nyadi keganti.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai

Ya, hari itu 4 bulan 6 ini hari ganti kemisi Besarin Banggau Hari Pengada yang di Pertuan Agong ya. Ya, kebesaran Banggau Hari Gawai-Wai Hari kemisi ya. Bala sekedar ya, hari dengan kami Bak Selam Perundua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Bak jam kedua pukul 10 kita mending ke program ianya Gallery Y lagi au. Okey, begulang kau Daniel Steven. Kita bertemu baru pukul 11 pagi itu lagi. Yaitu lagu di sana Andrew Senggalang kau Suwelin Tulah Gawai. Kedua lagi, Raban Kuaya TTP. Selamat Ngintu Gawai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau siti pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teben jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YSM. Mania. Selamat hari gawai.

Terima kasih lagi berkenan dengan kami Bab YFM Galeri Y. Kita ke sekali tu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru Bab YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali tu, lagu hari SKK Production, artis hari SKK tu, lagu Selamat Nyintu Hari Gawai Hari Sedaya. Sedangkan kengau lagu Ari Louis Kinsey, Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Tan, Roger, ngau RJC, lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat, ianya Ari Favorite Rossi, ngau Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kita ke bebangsa gaya. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Hai Bob, aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: dari Udah Biha.
1: Kita ada tu benda dengar ke Galeri Y Gawai, semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergelar dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurak Ngabang, ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai.
1: Di Sibian, dikemeri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layan dekat Meri Selamat Hari Gawai. Ngajak semua kita ke Mansa Dayak. Nangira bah dini-dini alai harapkan

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudi kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D. Matt, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentukan kanang luar nada yang kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Tumeh, 24 iti lagu, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekan Lautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Ya, pukul 11.07 minit pagi. Okey, balik kita ke Diau di Pelilihan Menua Sematan. Okey, di Kelalu ke Samadata Engau Program Hari Bulan Engau Komuniti Sematan, ya, diatur 6 hari bulan 6. Hari 6 tu Berdewan Raban Bangsa Kampung Tanah Hitam 2 di Sematan. Program diatur Universiti Malaysia Sarawak Unimas Bulan Engau UPIS Pelilihan Mit Menua Sematan, ya, berindah pukul 6 pagi menyentuh ke pukul 6 lemahnya dia kemanyuh bengkah program tu nyengkawam berperasa pengerai secara percuma mandang ke main asal pihak mega bisi program urut terapi cabut ke bernasib ngau manyuh program ke tau digulu diri sebilik, ya, untuk pihak pengawak kedikumbai hari bergulang ngau komuniti Sematan. Terang ke silik pidato telefon yang gelumbur tu inyak 0163 9895 50 tau ke 019-674-9967. Balik kita ke Benung, Pak Rantau Jalai ngagi menua Sematan. Lunduk kini padawan bau serian ngarap ke Beja Jumat Bang Jalai alu nanang kalu laju anang mega ke lalu lubah tu lagu rancak merindang. Balik kita lagu di sada Sylvia Banyi ngau lagu ya anak temuai. Kedua lagi lagu hari Jimmy Nyayeng kendas meh air mata.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Eh Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
2: Eh si, puh lawa dengirup kelirik ne. Yeah. Nama aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di kelirik ne. Spon si.
1: Aram duduk dengan aku di tam.
2: Ada orang dika spon kah?
1: Aw nandainya mesek.
2: Yeah, kelirik deka.
1: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, tadi yang tu nala mau perut tu lapar.
2: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua, aku tahu ne. Nama tu kebisi itu sih. Selalu ngirut di tau lepas. Ya?
1: Kampua.
2: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
1: Nyamai, kampua itu nyamai.
2: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
1: Sam, nama nonton insap itu Sam.
2: Nada, nak awak, nada orang benda deh.
1: Nyin mayu orang benda tu. Nuan nemu ndak. Salah nungin sabo kedai makai tu.
2: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
1: Nyak mayu orang ke ndak benda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Mawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Masa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
2: Mau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
1: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi Ariupis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyinnya.
2: Ih, ya manar ne.
1: Nyanya.
2: Anak nginsap lah. Kalau kumohi lo sih, kumpaluan betul lo.
1: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YF.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama bela berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Yes, betul, kita mendengarkan di program Haram Mansang pukul 11.30 minit pagi itu lagi ya. Hagi merindang kita engkau lagu gawai. Itu lagu kedisa dari Rikiel engkau sima ngabang ke rumah kami. Kedua lagi, Kimara Band nyambut bala pengabang.

0: Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Madi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari Wai Fan Ivan di Kuching.
6: Mari, selamat hari kawan.

0: Temu baru ngau aku balap ninga ba program arah mansang. Siti program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi ba program arah mansang ke sekali itu, kita mulai ngau aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan bertanam. Ianya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gende Sungai Gebilang Tanjung Bijat Seri Aman. Ngau tau aku ngalu kenuan Tuai Kaju ngage randau program arah mansang. Jadi randau kami duai ke minggu tu ianya berkunci penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke penatai misi. Jadi minta nuan tuai madah ngage bala peninga program arah mansang. Bekeni nuan tau berpun nanam sayur ngau nama sayur ke bisi ditanam nuan.
1: Jadi ubah ke berpun nanam sayur. Tadi aku bisi berpusat dulu tu bah. Pak bah bat mudoh bah tisi mudoh. Kalau bisi maka aku berpusat. Beri hari
0: bias tanam?
1: Hari upis tanam lah. Bah hari kaca ada. Kalau bisa muka hari kebajikan masuk pun kusui pak kerja puniknya kalau bisa kusui pasti kasih hari kebajikan
0: oh,
1: hari kebajikan masyarakat.

0: Beriak, timun, tidak ketularnya, melesat jangkung, mesti megamanya.
1: Terutama kedatangan menuan to sayur teruang ya nanti tuan.
0: Sayur teruang, lalu nanam utai buka bisik enggak, aku nanam padi punya. Berkebun, buka nanam getah bisik enggak aku. Nanam buah-buah, mimin.
1: Ya, tuan dalam kandang sehari ambek ke bandi yang berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
0: Enggak, hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan, pemberat ya?
0: Bisik mega kena cara ikat aku. Lalu sikat 2 ringgit.
1: Sikat 2 ringgit.
0: Sampai selesai 150 ikat bisik mah. Aku sekali nyual dalam sehari ya.
1: Ini tu air ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
0: Buat aku nyual ya, nyuang aku agak tamu Seriaman ya. Kelipah dari Seriaman ya. Bisa enggak aku nyual, kan kalau mau nyual terus jual aku agak lanjut seluruh, mungkin kami tentunya bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari lingganya ngambil, enggak, jual belingganya.
1: Oh, yang tadi baik nuan ke jual ba tamu semanggang terinte bekal bisa lebih tadinya. Begini nuan selalu ngau tu.
0: Kalau lebih tadi. Karena kadang lebih ke. Karena kadang jual yang pom lebih ke. Tembih lama ke. Dah ada pasar.
1: Dalam pengawal tanam sayur tu tu ai nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu.
0: Nuan sayur tu atau okey, sudah ada biasa ya aku. Sudah taktik aku tu. Maka baja tu kalau umbar main, maka racun-racun. Ya mah, masuk tu. Tetapi aku balat tegak barang baru niki megang.
1: Kira kos tadi, kira kos ke nanam tadi lalu meningkatnya ni tuai out. Mungkin ini nuan mutar ke penanggulnya tadi tuai.
0: Aku mutar ke penanggul ya. Kan tidak aku bisa enggak karena kadang no mato orang hari ikut tenian nulung aku.
1: Kalau kira bisa nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nuan sayur atau yang lain tuai.
0: Ya, aman tidak bisa nulung baca kenyal atau tidak kenyal. Lempong gitu.
1: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak diboleh nuan.
0: Bantu selalu diboleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baca aja mah. Ingin pelau bisa juga. Artinya beka sak manjit beri orang.
1: Hari UPS bertanam
0: Sarawak. Hari UPS bertanam ya. Tinsu bisa.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajaran nuan ketubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tu?
0: Ketubah ko belajar coba. Cuma kami udah berkursus ba. Edisi mudah tua. Belajar nanam sayur kami coba.
1: Sayur teruang tu?
0: Sayur teruang bisik magang. Muah saya sayur. 20 minggu kami coba.
1: Ba edisi dia tadi.
0: Ya. Mama udah. Nah lalu bisik gak? Maka dia tu cara mudan dia tu bisik gak? Kurang hari usahawan WBS nya nganjung aku berkhusus cara mudan itu kena cara koneknya. Kalau putih kasih.
1: Penting kasi kau hidroponiknya. Nama Julati Nuan dikenang mangsa kaki projek tanam sayur maka kudah dadu Nuan dato itu.
0: Kau tahu itu dadu kuda dato. Kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru lah. Boleh tolong aku baru.
1: Bekal bantu kini.
0: Bekal bantu. Bakal bajang orang racun lah.
1: Bajang orang racun.
0: Minta tolong tidak ya lah.
1: Ya, junya kiranya julati nuan dia tu kira.
0: Kira ke julati ku dia tu.
1: Kira wansa kaki teka di
0: pangam. Ngarap tidak ya boleh nulung ku baru.
1: Boleh nuan mereka Jakob Ransang yang bala peninggal ke bisa julati dekat berpuan jadi usahawan bertanam sayur tu.
0: Jadi Ransang tu sebagai bala bayur. Ngarap kasih kita tidak ke kebun kebuka juga tahu enggak ngerti ke diri yang bisik orang luang kita ya lah
1: kiranya kiranya kemanya jaku perancangan orang lagi balas tidak ke bepuan terkira Anda enggak?
0: Anda enggak berkebun lah.

0: Nó có buồn, nó bận bị xếp gạt xe gạt. Thì bị xếp kể nhu hoang.
1: Nào, lúc đó là nhà đi bà tay bị xếp nó tối.
0: Lúc đó nhà đi bà tay bị xếp kể tên bố nha.
1: Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merek besai. Terima kasih ngagi Nuan Tuan Kajo anak atang laban merek awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu enggak bala peningah buat program arah mansang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat main bala peningah ningga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu yang baik ketau muka ke penatai misik warna bertanam bertupi enggak bumai. Terima kasih.
2: Sembilan poin lapan FM. Segulai sejalan.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bayinai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang.

0: berkongsi ke info berita Randau Gautamuai yang mega lagu-lagu ting rinduk kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, kita kaki segulai sejalan kau kami. Terima kasih. Okey, ninga secara online RTM klik atau ke channel My TV ya. 4 hari bulan 6. Okey, kita nyau datang pemujuan program bakal selama pukul 12 lagi sebab mendiang ke berita tengah hari dari kami di YFM. Mudahnya mendiang ke program kita ngelah tengah hari hari miri udah tu lagi ya, 3 jam baga sedang awak kita di YFM Iban Kuching di Tampung Baru pukul 3 rentak ngali hari ya. Okey, bila kita lagi ninga kami di Selampur muda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Y. Okey, ngarap ke terus ninga kami nyentuk ngagai pengujung program kita Tampung Baru Ngau ngelah tengah hari rentak ngali hari sada lemai pemerintang malam timang kerabat tawa semoga ya. Okey, ya ke agi nyedia diri nerima pengabang hungkap ya sarito ngarap ke pengawanya mujur di perjalai ke kita ya. Lagu Ramles Walter Ku Kak Gawai, kedua lagi lagu ke dibai Dennis Ngau Ken Berami Gawai. Ngonya mupuk dulu beri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai semua bala kita ya. Bagi selamat ingat pesan DJ Mir, jangan lupa untuk bahagia.

0: penglikon jalai mah di lebah kita nyan riba mengasai diri nya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya yang ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu yang nyak ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Sri Amat.

0: Den apala tu bill tu minta bayar ke tu. Hai, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu gejala skut. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Angkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai kita ditusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa ini.

nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita nak bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap kita tetap pemerintah Sarawak pemerintah

0: kepala kita untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Menumbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, tegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya megak leboh kita bertundi, berbuti, melia hirup, ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, belayak ngupangan diri, ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih ya bagi semua balau. Aku dah memujur ke pengawal gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 aku dah tu. Jadi buat penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kumpulan kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa nada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan tu. Jadi kena aku mujur kerja ku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau kebunuh sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kemelbih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Jam kita ini terpukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kita mendengar berita tengah hari. Hari kami di YFM Iban Kuching kena ke hari 4, hari itu 4 hari bulan 6 tahun 2026. Semangat penyuragup ngau pengelantang ti dikemaran ke rakyat pupu bangsa di Sarawak terusnya di Batang, penegak politik, pemansang ekonomi serta pemansang menua ti Meruan. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian madaka budaya penghidup peranak rumah panjai dikemarat ke pengawak begulai ngau belak berbahasa ke pangan diri mandang ke peneguh penyuragup rakyat di menua tu. Ia madah munyinya bak program penemuai begulai ngau duta besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing ngagi rumah Joseph Abed bak Bawang Asan Sibu. Ia madah penegap ti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif timberi pemain terus ngagai rakyat. Berbangganya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kemegah Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Lokal madah ke penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berserimbai ngau pengerami Ari Gawai Mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia madah dutanya sepeda tu kalah ngatur penemuai ke Kuching Ngau Miri tang milih nemuai ke Bintulung Ngau Sibu maya pengerami gawai tahun tu ngambil berhati ke Kedirimpu budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia megak madah ke pengerami hari gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun ajak tak megak ngurapit ke kaul diri sebilik semangat berkunci serta penyurakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Tradisi ngabang berserimbai ngau ari gawai daya terusnya di pangku pengawal besar ti berguna dikenang rapid ke kaul ngau penyurakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya ngabang gawai ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betul. Kaban ku sendiri si tak bagi sabannya ngelawak nanga paun, dukun, lubuk kelampu, ngau danau ngambil kengundang rakyat serta begungsi ke pengurucah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang ngabang yang begat beri awak berandau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu, bekaul manyuh macam pemansang serta utai ke diguna rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulang raban yang megak diambat rakyat menuanya. Tiba terima kasih ke penyanggup tuai yang bergulai nerami gawai daya engkau sidak. Program yang megak mandang ke semangat berserakup engkau pengelantang tinjadi pun ngintu pengurami gawai daya di Sarawak. Perengkang guna bapalan transformation menua pesisir tau ke RTC Sampat endang patut diangkat manah kagi engkau jampat berindari penyampau temuai ke balat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensamanyuh nyaukat 2 minggu tu keudah. Menteri Utiliti engkau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke segedap perengkang guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC Sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya bekaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penuduh RTC Sampat bajalai tebing tasik sebangan ke sebuyau jadi palan endur orang itu tiba tengah ke jalai jematan Batang Lupar 1. Tegalnya pejalai arus trafik RTC Sampan begat nyau majak kiruh tinjadi palan ndur alih orang itu belalak sebedau nerus ke baru pejalai sidang. Ngunjung-ngunjung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani. Bakal selama, nintiang hari 4, ngela tengah hari, kita bergulai ngau pengari kami, Ari YFM Miri. Kita terus ke Miri.
2: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami, YFM Miri. Bergulai, sejalai.
3: Ngenak peluang tu, aku Prisla John, dekat merit Selamat Hari Gawai Dayak, ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha.

0: At ngari, ngon selamat ngelat ngari, ngon selamat hari gawai nuju semua. Balap ringan hari itu, kena 4 hari bulan 6, 2006. Bermula dengan aku, Brenda Yotok ke DJB, hari YFM, Miri. Jadi tentu ya, bala kita ke bangsa Iban, agik nyambut pengrami gawai, ada yang bakal ke hari itu ne. Okey, jadi ya, pihak Megat, terima kasih Megat, ngagai balap ringan, kita ke bisik, ninga ke kami, berawak ngelat tengah hari sarito hari YFM Miri bisik mega bala kita sebuat tu tadi pulai ke sarang laban pergilah orang berengkah gawak baru ne. Jadi nyona berasai bala peninga kita baka ke baru dah gawai gane nak berasai sarito udah 4 hari kita udah nyambut hari gawai baka ke sarito. Jadi bala peninga udah tu lagi kita dekat berkongsi ke gaya hari kita di pilih menua Sarawak.
1: Report Gaya Ari YFM Miri.
0: Jadi diperhati ke berita ke dikongsi hari Met Malaysia di Sarawak tu. Jadi lemai tu lagi dipelabak ke bisik hujan berapa iti tempat udahnya lemai tu lagi dipelabak ke bisik ribut ya ribut kudik di sekedar nua ngau diperhati ke di Miri tu tadi balap ringah tentu ya tengah hari tu tadi diperhati ke aku hari kita di Miri cukup mana panas tang harap ke anak penanggul ni balap ringa laban tentu ya munyik aku berpun tadi laban sarito orang segi pulai ke sarang laban pergilah ulang orang berengkah gawa. Okey, jadi tentu ya nama tu tadi sekedar balap ringa kita di ruai benung capuah benung rami kelebegi laban sarito kita lagi nyambut gawai ni. Jadi nuju kita kena pulai gawai anang tu sati kita boleh mulai kami di YFM Miri. Jadi harap ke lagu dah disusun kami tu lagi harap ke terperinang jadi tusun program bakal selama balap ringa kita itu lagi pukul 12 setengah tu lagi dekat maca pesan kebisi dikirum ke hari YFM Miri udahnya pukul 1 pukul 1 setengah lagi kita dekat menyang ke temuai minggu tu hari bergulai ngau DJ Bana Jimbat tu lagi inya temuai Rodi Jo Ferry inya penolong pegawai kesihatan persekitaran USTBK tu lagi berkawal ngau topik inya akta kawalan produk insap tu tadi jadi pukul 2 atau lagi balap ringan dekat mana yang ke program ke udah mujur dia tu inya hobi fantasi ma jadi kita sama-sama mulai kami di program awak ngelah tengah hari sehari tu jadi ngagai kita ke benung di rantau jalai berjimat maik kereta anang kelalu laju nanti mutung tu lagi bunyi ko kami bala DJ selalu mesan anang nak ingat merit signal ngaikan lagi nanti kita ngenyit pansut orang belakang penak tu perhati ke kereta kita tu tadi laban ngenyit pansut nanti balik sekenil nyu ngejuang diri mic penusah tu lagi ni jadi nanti uli maya gawai tu kita sama belak pengrami sama belak anang ngemai berita tak mana tak kepulai diri ngagai menua kita ngemai balap ingat kita ini berita ti anak mana jadi kita nanti uli kita selia ke utai pekanya jadi lekat kedua ceritanya balap ingat jadi udah tu lagi kita dekat mening ke kita kami dekat kirim ke pesan berat tu lagi jadi kita dekat berinang Siti lagu hari Henry Abin ngau Patrick Albert anang nindiang maya gawai jadi kita dekat ninga ke pesan tu dulu.

Aku ngari ke Kamis Bilia Mere. Selamat hari gawai daya 2026 ngage semua kabam belayan. Besampai ngage alat tarali sergal ngambe ke yang merekat semua kita ngau pengerai, penyamai, penglantang, penyeneng, tua limpe, panjai umur nak tendur. Betujuang baka bukit, ngebuang baka langit, nungkat neraja, tampak baka pandang bulan punama. Ane ngau ucuk kita ke sekolah pandai dicunggai jari dua. Sidak ke bujang aso bebini, sidak ke darah so belaki. Aku Vanessa Srawa, Kumang Sarawak 2026. Meri selamat gawai daya 2026. Lanteng seneng nadayu tai ngawa, gerai nyamai nda pedara renga. Betuah belimpeh, badau agi mensenau, bidik lansi ari tahun-tahun ke subang. Oh,

0: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau berberita ketegak keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oha!
1: Jadi bala peningah kami di YFM Miri terus baca pesan berat ke dibisik di kirum kami di YFM Miri baka ke ngelat tengah hari. Jadi tu pesan serarak bungai nyanyak niang uni anak ujang kena 5 hari bulan 6 nyanyak jam 8 malam lalu pengawak ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 nyanyak jam 6 pagi ngena acara semayang. Jadi pengawak tu dekerintu di Fusio Enterprise Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi pesan tu dituju dengan menyadik ya nyak santi ya. Tamu Min Munah Serni Jemaah Rakyat serta ngau semua kami melayan di rumah Adungat, rumah Layang, rumah Seman, rumah Michael Bilong, rumah Niau, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Mediah, rumah juga Batu 12, bala di Sepaduk, bala di Batu 8, bala di Sebungan, Sebuti, Sibu Jaya, bala di Kapit, Sri Aman, Miri Kucing, Ulu Teru, Ulu Baram serta semua kami pelayan ke ngelala Niang Uni anak ucang. Jadi penerang tik silik kita terus bertelepon dengan Gai Jocelyn Salau di 011-595-65-538 atau ke Flora Salau ber 019-821-9719. Jadi pesan ke dua tu ingat pesan rabat datai dari Regina nak rantai tok ke Indai Pian dekat madah ke pemati Indai ya ingat Agnes Jenai anak ngali tok ke Indai Jerin tok ke bini apa ya ingat niang rantai anak Lidom. Jadi pesan nasal semua akan belayan ke ngelala niang datai ngesah ke penguat tu ianya tuju ngagai kapal layan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nangakabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Ngau di Sekuau, Ngau semua kapal layan serta bala kenalah di rintai di tu. Jadi penguat tu dekat di Sengai Bebala Mayuh di rumah malam Nangatada Kenawit. Jadi penerang tik selia kita tak terus telefon ngagai Indai Pian tak ke Regina ber 013-928-7217 tak ke Indai Stella tak ke Jerin ber 019-849-87-47. Jadi pesan ke Siti tu datai hari tangu anak ikung tak ke Apaduya madah ke pemati ucuk ya Sylvester Ikuang anak Jawa tau ke ucuk tangu, tau ke ucuk mawan, tau ke anak Jawa. Jadi ni yang tu udah nadai kena hari 3 tu tadi, ini 3 hari bulan 6 pukul 5 pagi di Hospital Sarikai. Lalu ni yang tu dekat diin tu tau ke di Sengai, Bebala Mayu di Rumah Langan, Mungu, Tapang, Ulu Sebetang di Seratu kena hari 5. Ianya hari 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi hari 6, ianya 6 hari bulan 6. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Ali Biju, pihak megah yang berhormat Tuan Friday Beli, udahnya dituju ngagai Senator Pilih Peter Tinggum. Nuju kapal belayan sememakai Maya Rabat, ianya rumah Spencer Biju, Lubuk Sengelam di Ulu Sebetan, pihak megah di rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, pihak megah kapal belayan di Batang Sebelah, di Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebetan, pihak megah kapal belayan di Diso Seratu, pihak megah di Banga Anak Ampoi di Suai, lalu kapal belayan di Kuching, Sri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Lalu semua kapal belayan kenalah dirintai keritok Kenglaniang Sylvester Ikong Anak Jawa. Ianya Niang Sylvester Ikong Anak Jawa tau ke dikangau Ucuk Tangu, Ucuk Mawan. Jadi sama bela dipinta datai kediri ngesah ke penguat Rabatu di Rumah Langan, Mungu Tapang Ulu Sebetan di Seratuk. Jadi penerang tisilik, kita tahu bertelepon ngagai Akik Niang, ianya kusung 111-998-2993, tau ke Apai Niang, ianya kusung 13-802-2167. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampu maru pesan ke bisik dikirum kami di YFM, jadi kita perinang lagu ke sekali itu.

Jadi nampun baru pesan ke bisik di cuma kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan tu pesan ngetas ulit data yang ditelma andrah anak ngadan dekat madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya nyanyi ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke apai Tracy. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kemulayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabu, Bacau Seratu, Empayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sibuti, Bakas Sibuti, Kelitang Sibuti, Miri Bintulu, Bala PCC Ari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala di Gereja St. Thomas Bintulu, udahnya di semua raban Ari Gereja St. Thomas Bintulu, ngau bala ke ngala begulai gawak, ngau niang di sebarang arai alain dua. Ngau semua kemelayan kenalah dirintai di itu. Yang dipenguak ngetas ulit niang ngadan anak unya dekat dintu di ngetas ulit kena 6 hari bulan 6, 7.5 lemai. Ianya hari 6 tu alu dekat diatur di Not 38 Lorong 6 Taman Tinggi Jalan Tun Hussein On Adi Bintulu. Jadi penerang ti silik kita tahu bertelepon ngagai Telma Antrah Anak Ngadan di 013-249-8544. Jadi pesan ke Siti tu data dari Robert Louis Nyangau ngari ke sida sebilik madah ke Untuaya inyak Puan Satang Anak Labang tau ke Indai Ding udah nadai pukul 8 pagi kena 3 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan hari nanga sebiru balih, nanga antuau balih, nanga gaat. Pihak megat di Sungai Sud, Pasar Kapit, Ngau Kucing serta semua kepembelayan bukai kenalah dirintai di tu. Jadi niang tu dekat di sungai di rumah Not 1234 di Taman Bian Hua Kapit. Lalu dekat di sungai Bebala Mayuh kena 4 ngau 5 hari bulan 6. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6. Nyanya hari 6 tu. Jadi penerang ti silia tau terus bagi ke Robert Louis Nyangau. Nyanya menantu niang di 019-827-5302. Tau ke Gino Anak Mandin. Tau ke Richard Jimbo, tau ke Apai Sigi. Jadi nyak pesan ke BC diterima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan Siti tu, nyak pesan rabat data dari Dom Silang Anak Patrick Engkasan, tau ke Apai Iga, Igat, madah ke Apaya Patrick Engkasan Anak Antaba, tau ke Digat, tau ke Dikangau Orang Apai Dom, udah nadai malam satu hari bulan 6 tu tadi. Jadi ni yang dekat dintu Bala Mayu kena lemai 5 hari bulan 6 nyenyak pergila. Lalu dekat dikubur pagi 6 hari bulan 6 nyenyak hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebelah, Kampung Tai Serian, Ngau Kampung Lancang Serian, ngau semua kebelayan ke ngelalan yang Patrick Engkasan Anak Entaba tau ke Digat tau ke Apai Dom. Jadi kita dipinta datang ngagi rumah niang nyempu di Not 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya di Kuching. Jadi penerang tik silik kita terus bagi ke Dom Silang Patrick berkusung 012-669-1968. Jadi pesan ke Siti tu pesan rabat mega datang dari Jenny Anak Latit Yina Indai Asun madah ke Peter Umpang Anak Latit

0: atau ke apa JJ udah nadai kena satu hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju semua kembelayan ke Ngelala Niang, kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Larry Singh, ngau ke pembelayan di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalan Meluan ngagai Entabai, nanga Sepituh Julau, nanga Serau Julau, nanga Meluan Julau, nanga Bekatan Julau, Pemega nanga Taba Julau, nanga Ensiring Julau, nanga Ayam Julau, nanga Stras Julau, Stras Ulu Julau, nanga Sejugam Julau, nanga Lasi Sepemanjai Jalai KJD Kijang, ngau kapembelayan di Miri, Sibu Kuching, Sarikai ngau di Betung, alo ngau semua kembelian ke Ngelalan yang Peter Umpang anak Latin. Jadi ni yang dekat di Sungai malam hari 3, nya 3 hari bulan 6 dinya kemari. Ngau malam hari 4 nya serito di rumah Berain Nanga Pukio di Sungai Merurun Julau. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 5 nya pagila 5 hari bulan 6. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bukai ke bisik cuma kami di wife memory kita pemberian lagu ke sekali tu.
1: Aku Tobo Slobo dia kutuk melusi satuan terbaik manual seluruh Malaysia. Kita mari selamat gawai ngagai kita semua.

Ya, jadi Napo baru berita pesan ke dua titik pesan dari wife Emily. Jadi pesan tu datang dari Emily uyang anak lang. Pesan ngetas ulit ngau ngambil yang terbalu apa ya nyak niang lang anak ugat tau ke apa itawi tau ke lari tuai laki tuai rumah Jacqueline anak renga. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu pelayan di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, ke Sungai Lengan di Sibu, kamu pelayan di Kenawit, Sibu, Miri, ngau kamu pelayan Selampur, Menua, Sarawak, kengelan yang kenalan dirintai di tu. Jadi penguat ngetas ulit serta ngambil yang terbalu kena pukul 8 malam, ianya 6 hari bulan 6, kena cara semiang, ianya hari 6 tu, di Fusil Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi penang tisilih tak terus bagi ke anak yang pun, ianya Emilia Uyong anak lang di 011-3703-7018. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat megah datang dari tuai rumah Evelyn anak Guntur. Ibul Sungai Raya Undup, madah ke Apaya Guntur anak Abul. Udah nadai kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang tu dekat dintu malam ayu kena malam 4 hari bulan 6 nyenyak sari tu. Malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 6. Ianya pagi hari 5 pergi lah ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Miri, Belingan, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Pian Mega, Kaban Bayan Kenglala, Niang, Inyak Niang, Guntur, Anak Abul, Udah Nadai, Kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan ke penudi tu, ingat pesan rabat mega datai Ari Ida anak Jais dekat madah ke laki ni yang Megi anak Latoy udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Ini pesan tu dituju ngagai kapal belayan di tinglalan yang Megi anak Latoy. Kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Roland Duat anak Jubin. Kamar belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap Nia di Pelasuk Sekerang. Rumah Jelani Sa'ir. Kamar belayan Batang Air Merurun. Batang Air Julau, Batu Matup Julau. Mujuk Julau, kamar belayan Air Merurun Antabai ngau semua. Kamar belayan kenalah dirintai itu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di rumah Rawing Nanga Kelangga Sungai Merurun kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat dianjung ke pendam ayahnya Sarito. Jadi penerang ti siliat kita tak terus bagi ke Ida anak Jais. Ianya Ida anak Jais atau ke terus ngagai rumah Rawing Nanga Kelangga Sungai Merurun. Jadi hanya meh sekedar pesan ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari tu bala peringat. Jadi udah tu lagi kita dekat meniang ke program temuai minggu tu bergulai ngau DJ Bana inya bekau ngau topik kita inya akta nagang produk insap ya. Jadi lebih lagi ngagai tu kira ke pesan maya gawai me tu balap ningan eh lebih lagi laban tentunya maya tu tok ke maya pengrami tu kita nak ke madah semua tu tidak sekedar balap ningan antinya mak kita bisik nginsap di ruai tok ke dini lain nuanya tadi anti uliah kita seliah kediri nginsap ruai me laban kita ngai ke lagi mayu macam utai ke ngai ke
utai dekat kita itu tok legit eh kelebih lagi kita benung rame maya gawai tu ne. Okey, jadi terus mulai kami awak ngelah tengah hari hari pengelola program di YP Miri hanya di Sarito bisik sekerap balap ringanannya di bisiko. Okey, jadi bisiko kita ya pemisi maya gawai tu hanya di ni nemu harap ke tahun depan pemisi aku ne bos. Okey, jadi kita ya pemberian dulu. Setik lagu Ari Raban. Ari Raban SKK Production. Yenya selamat angin tu Ari gawainya di terus mulai kami di YFM Miri.

0: selamat tengah hari ya peningah sekali lagi ngelalu ke bala kita ke benua mending ke ngelah tengah hari ngau kami bawa FM Miri kelebih lagi bawa program temuai minggu tu. Jadi di studio bergulai ngau aku Mr. Rodi Geoffrey hanya penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dari unit inspektorat dan perundangan dari UPS Pengerai di Miri. Lalu ke penatai nuan tuan, selamat tengah hari nama berita.
1: Selamat tengah hari Bana, terima kasih mana berita aku.
0: Oh, jadi nama nak topik dekat baik ngagai balap peningat ke tengah hari tu tuan?
1: Oh ya Bana, keledak merek selamat tengah hari megak ngagai semua balap peningat ke bisa bergulang tuan sari tu Bana. Jadi topik kat di pejurai aku bakal tengah hari tu hanya berkawal ngau Atta 852 di Kumayura Atta kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Mm-hmm. Jadi Atta tu Bana Siti Atta ke baru ajak digagak dikuat kuasa 1 bulan 10 2024 tahunnya kemarin kena nganti peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Jadi di baru Atta tu bisik 28 detik lah palan ya ke udah di GZ nak tahu nong insap. Nanti dibanding ngau peraturan-peraturan kawalan hasil temakau 2004 bisik 19 titik palan atau nungin saptang ba Atta kebaru tu bisik 28 titik nambah 9. Jadi antara palan ke natau nungin sap bisik di dalam senarai 28 titik tu nyengkawam semua pusat hiburan baka pub karaoke natau nungin sap dia tu kebarunya. Nangkan kenyak dobi natau nungin sap nua kita bercuci ngeriang ke gareknya berbasuk gareknya semua kedai ke bisi ikun banyaknya kedai guntian gini salon tau ke kedai nama garek gini nanti bisi ikun sikit natau nungin sap atau ke kedai runcir natau nungin sap nanti bisi ikun. Ke nombor tiga ke bisa ditambah itu bangunan parlimen lah. Kelimpah harinya bangunan stadium pusat kecergasan atau ke gymnasium pun atau nuang insap dia tu. KP internet pun atau nuang insap. Kuasaan latihan himat negara. Sebab tu bisa tu di baru peraturan-peraturan kawalan hasil pangkau temakau dia nyak di diketu ke atau di ayan kura baru dalam senarai 28 titik dua natau nung insap kelimpah dia nyak semua dua kerja bangunan tempat kerja banyak kenya workshop atau ke nama-nama bangunan lah dua kita itu bekerja.
0: Nak ngira
1: perintah ngau private. Masuk dua tua nyuci kereta, bangunan tempat kerja kena. Kilang. Tau ke namanya. Nama-nama dua lah. Ke dua alai orang bekerja. Jadi ke nombor 9 tu menara cerapan, tapak perkhemahan. Atau dua nginsap dia tu kelimpah ke hari kelama maka kawasan klinik atau ke hospital kedai makai bangunan hentian mengangkut bas kau dua tu ngambil basnya palan dua tu ngambil nurun atau ke
0: ngantik bas
1: natau nung nginsap semua sekolah natau nung nginsap shopping komplek stesen minyak natau nung nginsap magangnya dia tu jadi bisik 28 titik anak-anak ingatkan dua-dua tu jadi menjai kami berjalan ke pengawal nangkap orang nginsap tu bagi megak mensia mengkang nginsap lah pajak pun suah digerah dia pandai lebih lagi buat airport paling mayuh ditangkap di airport dia tu jadi engkau mensia tu saruk engkau ngumpai di terminal je di dalam bangunan jajak deh nak tahu nginsap tang kebenarnya semua kuasanya nya kawam dua tua pakian kereta na tau nuang insap nya kebuah nanti dia tu nuan meda di airport Miri Bana mayu sinis papan tanda larangan merokok bisik dipasang nya kawam dua tua pakian kereta na tau nuang insap nanti kang kita pansut terus hari kuasanya hari kuasan airportnya ke hari bangunan kuasan airportnya termasuk hari tempat parkirnya Pihak megak antik tu atuk nginsap dalam kereta. Tang keretanya pakai yang bepot. Cermin dibuka pun salah. Bukan di hospital lah. Bukan di dalam bangunannya nak tahu no insap. Tu pakai yang kereta buat kuasa hospital. Pun boleh ditangkap. Lepas nuan lagi dalam kawasan hospital. Bekanya megak lah kuasa report tu tadi. Sama dengan bangunan kerajaan upis perintah. Tu masuk kompaunnya. Sikit nak tahu no insapnya kuasanya.
0: Aku ingat sebab airportnya bisa
1: palan no insap.
0: Palan khas ketika agak no orang insapnya.
1: Ya amat.
0: Dia tahu dia tuan.
1: Dia tahu di airport miri nadai agi. Dia megak airport bukai. Di seluruh Malaysia atau Semina beberapa buah hajak airport ke bisa zone Morocco. Tahu ke no disedia kena orang insap. Ianya international airport. Ambil kemandian baka KLIA. Tahu ke KK airport. Bisa disediakan palan nong insapnya pun mid dua lah. Jadi bala mayuah bisa terbaikin kia ngena biluan tahu nanya orang diput dini palan nong insap bisa disedia tahu kenadai nalah tuan nginsap sengapa di sama orang jadi hukum dia tu pun besar kaya bakal subah.
0: Jadi sebenarnya tuan ngeneng hukum tu tuan. Jadi mai bala peningat tu belalak dulu merindang sidang lagu kudah dipilih tuan ke sekali tu jadi kita berperindah dulu.

0: Ya, terima kasih pendengar kita belum mendengar program Temuai Minggu tu. Jadi temuai ku ke tengah hari tu hanya Tuan Rudy Geoffrey. Skop mesai ke gawa bau pis pengerai di Miri. Jadi tu pulai ngake sama anda tuan.
1: Wow.
0: Jadi berkenai ko sida ke kena tangkap kita beberapa nak sama dia tu.
1: Ya, berkawa ngau nilai compound ke dia tawa orang dia tahu ah. Hanya agi mengkam 250 lah. Semina berengkah hari 15 hari bulan 10 2025. Tawaran compound 250 nya tetap 250. Artinya nada diskaun. Nanti di baru hata di baru peraturan-peraturan kawalan hasil temakau bisa diberi pengurangan 100 ringgit dari 200.5 ditawarkan 100 diskaun semina maya 150 nya nanti tidak bisa mohon merayu ngagak rayuan lah diupai pengurangan yang dia tu nada agi. Start hari 15 bulan 10 2025 tahunnya kemarin nada lagi tawaran compound diberi ngagai semua mensia mayuah banyak kenuan tu tadi orang OKU singkong baju yang kurang buta ke mental ke engkau murang warga emas warga tuai tau ke ibu tunggal dipinta maya penuh 250 tawaran compoundnya. Jadi orang ke baru 18 tahun baru bisa special mimit lah price sayanya RM50 aja. Tu sidak ke biar sekolah tau ke orang ke baru umur 18 tahun ke baru ah.
0: Kira 200
1: 50 ah sidak tu.
0: 50 aja.
1: Kukainya tadi 250 ah.
0: Bisa timpuh compound dia tuan.
1: Ya. Nanti subak timpuh diberi 2 bulan. Kan dia tu udah diangkat sebagai ata tadinya. Timpuhnya di pandak kurang sebulan aja. Jadi semua jako baka sarito 25 hari bulan 5 tu kena compound. Sebedau 25 hari bulan 6 tahun bulan sigitnya lah tu mesti maya compoundnya.
0: Nanti nak maya dalam tempohnya ada tuan.
1: Nanti compound nak dibayar dalam tempohnya tua nak peduli ke compoundnya sampai orang pihak pengerai telefon tua tua pun nak ibuah ke panggilan teleponnya tadi atau ke mesej WhatsApp ke dan juga orang saman dekat dikeluarkan. Nanti saman tu dah dipansut ke mahkamah ya. Nuan ada uliah mayalnya di pihak pengerai lagi. Dipinta mayalnya di mahkamah. Mesti datai ke mahkamah. Kada boroh kuasa upih pengerai agi nya. Terpulai ngagi magistrat nya letak hukum ni pemayuah nya. Aku nak boleh nyebut di tau am. Jadi nya kebuah menteri mayuah dan sak lah. Lebih agi sida kalau kena tangkap insaf tu bayak kenuan boleh maya dalam tempohnya atau kena boleh mesti madah ngagi upih pengerai minta di nama kita minta di beri timpuh panjang gig kah seminggu ke dua minggu datai kenuan oleh maya compoundnya tanah nak peduli ke compoundnya jadi kengkak dia tahu upiah pengerai pilih menua miri tu sampai ke sarito bisa 1500 lebih kok udah kena tangkap dari penyampaunya 70% udah maya kebedaunya di perancangan datai lebih agak sidak ke udah lama lebih hari tempoh sebulan atau ke dua bulan sampai maya compound sebedau kami ngeluarkan samannya dia minta datai ke bak ni dua upis pengerai tau berbayar ke compound tau kita boleh maya compound tau sana dalam bentuk debit atau ke kad kredit jadi ke dia tau upis pengerai pelilih menua miri tau ke dia dinin dua lah upis pengerai di menua Malaysia tu nak nerima kes lagi sedak kaget nerima dalam bentuk debit atau kad kredit lah lebih maya kita maya lah kaget bala kena ada kad bank tu atau kad kredit tu atau minta tolong bala ya ke bisa duit dalam kadnya tadi maya ke kita baik sertai lah ke upis pengerai adanya kita meraih kes kena nukal duit ku dari pansuan
0: nunsuang sidayam
1: nya tadi jadi ngai kita lebu datai kupis di dini upih ngerai maya kak maya nak keh pindah dia terima nalah kita nikal baru terbih kita hari menop sisial lah ke jauh. Jadi atu atau kai diletak hari kami ba situ-situ upih tang diletak upih besar itu maya nak cara kat atau kan dibet kat tu tadi.
0: Jadi kena ngerawap tau ke nyimpor anak tua minta tuan nibar ke jako pesan ngagai bala peninga tuan.
1: Okey, terima kasih abang. Jadi sitai pesan ke penudi hari aku lah. Dau tua ngabis ke program tu bana minta mensia mayuah lebuah maya kena tangkap orang penderit adat hari upis pengerai tu. Bajako mana? Temu tu atau salah tadi ngaku ya tu salah hanya yang laban sida anak merik jaku jai ngagai semua penerit adat tu jadi anak yang tu carut lah ngau sida tu tadi udah gitu atau kena tangkap nginsap nu carut ngurang ke benuang ke benuang berjalan ke pengawal tu tadi jadi pihak mega dek tu ngai merik kerjasama tu pun sitik penyalah tahu kena tinggal section 186 tu malang penjawat awam menjalankan tugas atau kanun keseksaan tu jadi tua tu nak nasib mana temu ke anggota ke nama tu tegas lah tua tu tahu di kena tinggal section 186 tu nanti baik ke penjara tu nuan ditemu salah tu uliah kena jail lah manjai 2 tahun tau ke denda sampai RM10,000 tau ke dua-duanya sekali deh. Tu di bawah kanun keseksaan tu section 186 untuk tu atau ngai merik kerjasama tau ke menghalang penyawa awam menjalankan tugas tu lebih sudah berjalan ke pengawal numayu keliku ngelaban apa semuanya tadi sampai belayak tu. Jadi kebukai megak tu nanti tua kena tangkap tu nemu derimpu asal dari Sri Aman contoh ya ba IC dan nanti dia tanya orang nuan tu dimiri tu diau dini break melumat kebetul gawa dini break melumat kebetul lah nemu telefon nanti semua tu nak ingat mai tinggi tu tadi tau ke nak tingat ke address derimpu tau telefon ngai balai ke bisik di rumah nanya ke luar rumah nama jalai taman nanti tua amat-amat nak ingat tak jarai ke tua nak ingat pama tua diau di bak rumah ke dua tua diau di atuk tentu tua nemu kekurangnya taman luar rumah jalai atau ke luar ruang jalai jadi break melumat kebetul lah ngagai sida atuk anak lagi lebuah tua nyebut nomor IC tu jadi kami di upaya pengerai tu pun bisa app ke boleh detect address nuan IC nuan betul tak IC kita sebut nuan di nuan madah nama nuan Sanu nombor IC Anu lebih orang naib ke nombor IC atau ke nombor tinggi nuannya by appnya kali pansut nama orang bukai nama Cina atau ke nama lawat nuan tahu dituduh mereka melumat pasu saja tadi nanti pegawai nyekak jadi itu pun sitik penyalah mereka melumat pasu tu baru hatta 574 tu tau dijia orang tu sampai 6 bulan tau ke denda sampai RM2,000 tau ke dua-duanya sekali jadi kita boleh mereka kerjasama sepenuhnya mereka melumat ya kebetul lah ngagai pegawai penguat kuasa lepas penyalah nginsap tu kan penyalah penyalah terberat eh penyalah berkemunuh ngerumpak orang minta nginsap aja jadi pinta aku mesti menyuruh lagi nanti lagi kak nginsap di kedai tu pedak-pedak nyingkang 2-3 singkang luwe dari bangunan kedai dan nanti orang menyuruh jauh lagi gitu jadi bisa sekedar lebih maya kena tangkapnya tadi minta kita nyedia kepala no nginsap kan dia tu mesti menyuruh aku kat mana kuasa nyedia kena okay di baruah kami laban tanah semua jakut di kedainya nuan minta tuan pu kedainya dia ke tepalan nuan insap pun ukai pengawal ukai kuasa ya ukai tanah ya hanya ya mayu buat jakut bunyinya lah lebih maya kita jalan ke pengawal tu jadi nangkanya aja reku bana
0: Kayaknya lah ya peringatnya nak aku mari kita mendiang ke program Temu Hai Minggu tu. Terima kasih sekali lagi dengan nuan Tuan Rudy Jofrey kau dah mai berita ke mana ke pulai ke lalau atau ke tengau bala peninggal mayu kelebih lagi dengan guys sida ke ngin sabtu tuan eh.
1: Okay, terima kasih mana.
0: Jadi ngonya muka kami. Bye bye.
2: Ya, jadinya balap ringah jadi nya City Info kedikunsi hari Tuan Rodi Geoffrey udah berkunsi ke akta tagang insap tadi. Jadi bunyi koya tadi siapa ke kena kalak kena tangkap tu ni. Nanti nak ibuah ke compound atau ke saman udah di pansut hari sida tu tadi. Jadi saman dekat dikeluar ke hari mahkamah. Jadi nanti keluar dari mahkamah tu tadi kira ke nyumsai ke kesnya ne laban nak diibuah ke saman ke di pansut ke sida tu tadi ya. Jadi kena nyamai ke penguwa bala bakal dua belah pihak tu tadi. Jadi anti uliah siapa ke kalau kena tangkap insaf tu tadi kira ke PM-PM tepi lah nah. Okey, jadi kita lengkap ke dulu topiknya balap ringan. Jadi sekali lagi meri besar terima kasih bagi semua balap ringan yang sudah mulai kami berawang lah tengah hari itu. Jadi kita sebenarnya kita gagai program kebuka itu lagi kita dekat meniangkap siti program minyak pentas hobi pentas sinema tu lagi kita berperindang dulu. Jadi tu lagi kita dekat merindang siti lagu. Jadi siti lagu tu dituju ngagai bala di asam payak sungai berdada. Jadi tentu ya terima kasih moyang-moyang ngagai bala kita sebuat laban udah jemput ngabang ngagai rumah panjai sida ya. Kelebagi ngagai sida di bala gad-gad dia ne. Aku udah besar ngau kami sebuat sarinya hanya diharap ke kita begulai mana pangan diri alaban maya tu maya gawai kita ngampun ngau pangan diri. Okey, jadi terus pula kami berawak ngelah tengari tang seberaunya kita dekat ningak ke pesan ke sekali tu.
3: Aku Puan Pauline Jagan sama-sama kita mendeng ke YFM Miri.

0: Malaysia 2024 dengan YFN Miri.
1: Tapi masa ngagai semua bala peninga lebih hagi ngagai bala kediau rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milia sapa. Bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekali mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesang. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirup tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau ngeh perusah Malaysia begulai ngau YM Miri.
2: Selamat Hari Gawai Dayat. Aku Mami Gojo.

0: Jadi udah tahu lagi kita dekat menyang ke program pentas hobi pentas imah siko juara cata kenyalang nya Andrew Balan ngau artis bilang kita nya Ricky Anderson ngau Dara Helena. Jadi sama-sama kita menyang ke program pentas hobi pentas sinema 2026.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fanta Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
2: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar, Wan?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca hari ini sangat-sangat
2: betul, sporting cuaca malam ni.
1: Betul. Hari itu cuaca nang kaca. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
2: Okay,
1: saya
2: man.
1: Rasa bingung nyawa saya tu. Saya salah stage ke apa?
2: Betul.
1: Sebelah siar, siapa jua? Oh, betul. Okey, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
2: Ya, 95.7 di Bukit Lambis, 98.0 di Bandar Raya Miri dan juga 95.1 di Suai.
1: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma yang boleh didengari di mana sahaja.
2: Betul,
1: janji
2: betul,
1: anda ada lain internet. Dekat RTM Klik buka radio aja, tak orang boleh dengar TV 1, TV 2, TV OK, sukan semua
2: macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan banyak lagi kosong. Cuaca hari tu pun OK, cuaca hari tu.
1: Betul, alhamdulillah. Selain dia juga nak fast, kita orang boleh dengar ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook.
2: Instagram,
1: Instagram, Twitter, Tweet, kita juga ada
2: apa lagi?
1: Media sesawang kita www.mirfm.com.my.
2: Ya, betul. Okey, hari ketiga hari Tok Wan, kita berada di Hobi Fanta Cinema.
1: Kena dikit berpeluh.
2: Panas, kena dalam spotlight tu.
1: Hampir juga saya rasa sejuk.
2: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga.
1: Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur, kita ada seorang penyanyi.
2: Siapa,
1: tempatan tu, Fas. Maria naknya bukan main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Yo, Rabi. Malam tu ada si nyambat lagu ya malam tu?
1: Si tahu lah aku kalau ada ngembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vogue lah.
2: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson. Lagunya?
1: Ricky Anderson. Berkikis bulu.
2: Bukan seminak
1: duduk berimbai.
2: Betul. Ya, tak hek lah.
1: Legih ni kita dengar ya. Berkikis bulu betis. Untuk kita akan dengar ya. Sama-sama kita
2: pocok-pocok.
1: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu, ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul?
1: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous dah. Mana-mana sampai ke Semenanjung tahu lagunya.
1: Yalah, di seni-seni event lah. Si kisah lah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang mutar lagunya.
2: Viral juga di TikTok
1: lagunya. Kata orang asal dia dengar lagunya nak orang ada lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Boleh di signature udah sebagai Sarawak song. Lagunya ya te.
2: Pihak
1: amat kuaku. Dah pula nanti kita dengar nak dini nanti kita scroll TikToknya, Facebooknya kan. Nanti kita medak nak mayu orang ada. Begitu bulu betis. Nyari Sarawak minya.
2: Nyalah kan. Untuk orang nanya lagi siapa ya kan.
1: Untuk ame kita nanti ke pansuat dari Sarawak.
2: Betul.
1: Siapa nak Sarawak? Okey, jadi Fas, kita nak berhibur dengan orangnya, handsome orangnya.
2: Segak lagi bergaya malam tu.
1: Segak tampan lagi bergaya. Jadi, kita tepuk ke jari, kakai Ricky Anderson.
3: Baik, jadi salam sejahtera buat semua. Selamat lemai, selamat datang, selamat bertemu kita di pentas Hobi Fantas Cinema 2026 dan rasanya tujuh kalinya diadakan. Mungkin ada yang daripada Brunei, selamat datang, selamat bertemu kita. Jadi kami kena masa jam kena kita berpindang malam tu beberapa titik lagu Iban kena kita berpindang boleh ngaku Ricky Anderson sekali tu. Ngau titik lagu keterubah lagu kerbe nama Beri Pemutus Atinuan. Itu juga semua take over time malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Atinuan.

kena kita muka sekali kita sekali itu. Kita terus ke lagu kita kedua. Kita lagu ke nama Raja nomor 2. Kita tuju ke kongkai bala kita ke Baru Datang sekali.

nomor 2. Terima kasih. Jadi yang ngarau semua kita berpindang teringat lagu dobah lagu kena kita berpindang. Jadi malam tu nak kalau kita bergulai sampai ujung program kita lagi 8 program kita lagi panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga. Satu lagi kita terus ngau program kita kebuka. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti Lagu Lama.

0: kasih yang menteri Siti lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindah di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama mana kita lepas itu kelak. Okay, back to MC sekali lagi. Terima kasih, kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Okay. Ya, topik kejari kakak Ricky Anderson. Nah, macam cukup pemayu lagi bunyi suara malam tau. Bukalah pentas hari tu.
2: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama iaitu S1 eh.
1: Bukan.
2: Fast.
1: Bukan. Lain. Okey, kita persilakan Andrew Balan.

Oke, terima kasih. Lagu seterusnya kita bawa dengan lagu Kaban Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, oke? Okay? Yang di belakang mesti dengar.

0: Oke, terima kasih. Berakhir lagi akan berganti dengan darah Hena lagi, ya.
1: Okay. Itu dia Fas. Kita dah berhibur bersama dengan Andrew Balan.
2: Ya, itu dia. Okay, hui.
1: Suaranya nak kaca habis. Ha? Suaranya nak serak-serak bahasa. Mun saya tu buat lagu macamnya tadi. Saya suka dengan ngembak lagunya. Etek. Lagu apa nama sih? Lagu nombor 2, Etek.
2: Enmesh Kamaleng. Apa? Enmesh Kamaleng.
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi? Oh.
1: Cinta luar biasa.
2: Cinta luar biasa. Lebih kurang.
1: Cinta aku bukan.
2: Okey. Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak Bahagian
1: Miri. Ya, puas. Persatuan Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Permai Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Okey, okay. Jadi kita si mau melengahkan masa lagi. Okey, jadi kita persilakan Dara Helena.
3: Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu, dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Me. Cimalah.

seumpama macam perahu yang melawan ombak besar, tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okay. Next song kita, lagu kita yang seterusnya, lagu dari Dara sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Yeah. Okay, cium lah. Okay.

Joget ayak sigat ya, nak joget. Oke, okay. Nah. Okay, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nak main lagu to. Untuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kala kebayang lagu ke Jiklin Victor, kita rakyat menua kita Sarawak di to. Kala ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban. Ha, tapi zaman-zaman Gen Z, tidak. Okay, cuma lah Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan, untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantas Cinema 2020. Silakan.
2: Oke, okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur, okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir, terimalah. Litan Alat Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, tepuk ke jari kakak Enduro Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperinnya kita ke Enduro Balan. Ama mayu peminat ya nih, tepuk ke jari kita ya. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Mira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 98.0, 98.1, 95.0 di Megahertz Miri FM. Semestinya sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Ah. Dan juga kepada pengunjung-pengunjungan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantas Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngage bala kita ke benar live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Laban hari itu hujan. Nangawa first day hari hujan rahmat guys, hujan rahmat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright. Cuma meh lagu rekuanya pengri.

0: Mayo ge ketiwan hayak ke lagau. Mayo ge ketiwan hayak ke lagau. Terima kasih ngage bala kita ke dadatep mega, pia mega. Terima kasih ngage bala ke udah medak dalam TikTok live kita ngau Facebook live ga. Terima kasih pula ngage MC kita DJ kita yang handsome handsome.
1: Siapa nak dengar itu Ricky Anderson lagi?
2: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
1: Ya, okay, kita persilakan Ricky Anderson.
3: Thank you. Terima kasih puas. Terima kasih ngau Fast lalu ngau Safuan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus hiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih agai malam tu megap. Okay, seminat kita aja teh mayu bala-bala orang besar-besar orang kuat RTM di sini tu. Pengurus RTM ada juga Encik Saiful. Terima kasih tuan dalam jumpa kita juga. Kita megap orang lama tu. Bos tu Mr. Simon. Kita megap bisik Pak Jojo. Kita megap bisik Bana Jimbar. Kita megap bisik DJ Leo. Kau kru-kru RTM kita kebisik kau kita itu. Pian mega kau bala komiti kebukai kebisik sama-sama kau kita berami malam tu. Kalau bagi puas kebisik kau kita. Okey. Terima mesej ti lagu bernama Ambil Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima meh. Ambil Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih bagi penonton-penonton TikTok Miri FM. Sudah kau bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih yang kau dah meri love yang aku dah Mayu Mayu beraku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih bagi semua bola kita yang bisa datang malam nanti. Mudah-mudahan Miri FM bisa kata program besar di mayar ke karata itu lah. Okay. Jadi sini lagu kemudian ini. Sebelum aku ngundur diri malam tu. Jadi lagu tu, lagu peminta hari MC kita tadi, sepuan tadi dah balik dah. Asyik. Tengok aku pocok-pocok dah lagi. Okay. Jadi lagu tu, mic kita sama-sama kita bersama. Kau peluang tu, aku meri hari buruh dah lepas. Hari tu dah 2 bulan. Lalu kau peluang tu, ngakai kita ke bangsa Dayak. Nyambut gawai Dayak sekali tu. Kau peluang tu, aku meri selamat hari gawai ke semua. Ngarap ke semua kita. Kayu guru geranya maya bersambi ke kita. Lantang senang, bak gawai ke karatai tahun tu lah. Okay, jadi terima kasih Mayu. Ngagai persatuan, usahawan, anak Sarawak puas sudah ngambil tak ke merindang. Emai aku sama-sama kita berperindang. Jadi, bial berkikis, bulu betis, kena kita berpoco-poco malam. Betul lah ya, sama-sama. Yang sporting boleh. Anti nak lagi, nak rai-rai miri di tu. Anak malu kita di miri di tu. Haram kita poco-poco di tu. Nah Mayu, siku dua paham eh.

0: semua, selamat malam ini. Terima kasih.
1: Thank you, Buas.
0: Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih.
2: Tapi kecari kakak Ricky Edrusan. Ya, support.
0: Thank you. Terima kasih.

Ya, jadi ya, mulai aku baru balap ringan. Terima kasih hai, kita semua balap ringan lepas lagi mulai kami di YFM Miri jam ke dia tu. Jadi kita ulang ringan ke program pentas utama atau ke program pentas hobi Fantasi Nima 2026 ke Mujur diatur di Permai Jaya Miri tu. Tadi jadi kita ulang ringan, kita ditukar kudah merindang ngau Rick Anderson, darah enah ngau juara cetak kenyalang ianya Andrew Ambalan. Jadi tentunya balap ringan udah ngatai ke pesan rindu hati kita atau ke pesan gawai udah di udah ditinggal di Facebook rasmi Miri FM. Jadi aku terus baca segera pesan, minta ampun ti segera pesan tu tadi nak sempat dibaca. Laban nak berasai jam kita dia tu udah 2 udah 44 minit limpas jam 2 ngaliang hari. Jadi itu pesan ke cuba tu Ari Kennedy Ama ku yang selamat tengari. Panas kami di kampung tu Tunku Abdul Rahman Lambi aku yang selamat hari gawai serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Jadi tu hari James Pengiran, selamat hari gawai DJ, selamat hari gawai memagat dengan Wan James Pengiran. Udahnya tu hari Jessica Itan aku ya, selamat tengah hari DJ kesayangan ku ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2006 tu ku ya. Nuju DJ kesayangan sebilik ngajih ke gerai nyamai lantang senang. Nguan menua ku ya. Udahnya gerah mudah boleh rezeki hari keudah ku ya. Oh ha, ha tu hari Jessica Itan. Jadi ku ya berawak. Pesan rindu hati itu minta debak ke lagu seperti yang bungai jarau hari penyanyi Ricky Anderson goya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Jadi tu hari tu wah jemat, selamat hari gawai aginuan goya DJ. Terima kasih tuan jemat. Jadi tu hari apa yang lembai goya, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal minta debak ke lagu sakit gawai. Ya tentu yang main gawai tu mai orang sakit ne, lebih nyu belaban sidak ya. Amai gawai tu jadi goya minta lebah lagu hari lagu sakit gawai hari acan ngosulin dikena merindang orang ke ngelala ko ya. Jadi tu hari James Anyau ko ya, selamat berjalan ke pengawak minta nuan depah ke lagu kena merindang rimpu tuju ngagai Mary Ul Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibrahimat Akib, Lina Bugis, Rosliau ngau kebukai kebisi dirintai ditu hari James Anyau ko ya, selamat gawai. Terima kasih DJ sama-sama James Anyau. Jadi tu hari Nicholas Stress, Stress nama itu ne. Selamat tengah hari bersiaran DJ Brenda aku ya, selamat hari gawai. Okey, terima kasih Nicholas Stress. Jadi tu hari Hillary Jones, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti hari Tasik Labuan. DJ baru datang dua gawak aku ya, dah ke cuti, dah ke cuti ku ya, minta tambah ke lagu gawai hari Ricky L kumang gawai ku ya, dituju ngagai kami serumah di Jaka Sarikai Arab Sida Besik Nangkuang asai ku nyangkuang gue rete eh. Maya giling tikai nama di bulan tu nuju DJ Arab gerai gerai lantang Blama ku ya. Okey, terima kasih Larry Jones. Jadi tu hari Annie tinggi ku ya, selamat tengah hari, selamat gawai ya, panas kami di seluruh betung minta debah ke lagu nada guna tetan lagi hari Jacqueline J. Aman kena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey, jadi tu hari Nur Agat, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu hari Ricky Anderson dikena merindang semua peningan wife Emily bakal ke tengah hari tu. Harap ke semua terberindang serta selamat hari gawai Dayak Koya tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu tu tadi. Okay, terima kasih Nur Agat. Jadi tu pesan ke Siti tu hari Sindon Edi, selamat ngelari DJ Koya, selamat hari megang ngeduan Sindon Edi aku ya, selamat hari gawai Dayak ngagi kita sebilik DJ hari Lubuk Antu tu minta lagu gawai Aik Mata hari gawai hari Melissa Francis. Lagu tu dah ditebah tu tadi Sindon Edi aku ya, minta merindang aku nak merindang Dream Pu 7 ngagi Ricky Ribot WK Baja Bulan
Pagari ko ya, Rosin Gunyao, Stemos, Steffi, Mary Bu Martin, Peter Tingkau Gujan, Michael and me Wellington ngau ke bukai ke bisik diri intai hari Sendon Eddy tu api mega kena merindang semua YFM Iban ko ya. Oh, terima kasih Sendon Eddy. Udahnya tu hari Dublin ke Mina bisik nyapa kita di YFM ini ne. Jadi tu hari Ucu Chong ko ya, selamat ngalari DJ. Selamat berjalan ke pengawak, selamat gawai hari hari keempat ko ya, panas kami di sebawah tu. Jadi tu hari Zekming hari seratu. Selamat tengah hari DJ Bana ngon DJ Brenda. Sari tu seminat DJ Brenda aja. Okey. Hari kami di seratu tengah hari tu panas ko ya. Salam ngagai bala peninga ke Meniang Radio. Bakal ke tengah hari tu hanya ajak DJ ko ya. Sama-sama Zekming. Jadi tu hari Zerina Sendai. Ko ya, selamat gawai megak. Salam hari seratu nuju semua orang tik lala. Bakal sidat Zilahani, Syasha Amanda, Mary Ubun Martin, Sindon Eddy, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, James Anyau, Michael Serit ngau kebukai ke bisik di mention nanti tau di Facebook UFM. Pesan nuju semua harap ke gerai serta muncul dalam semua pengawak koya. Jadi ku terus baca 8 jam kita nyau cemburu punya korang. Okey, jadi tu pesan hari kawi kurus. Kawi kurus ne. Oh, kuya selamat hari kawi dayak. Kuya selamat menjalai ke pengawak dengan gendungan DJ. Oh, kuya Brenda yo segmen ngelah tengari. Harap kenuan diau dalam penglantang ngaji yang kayu guru gerai nyamai. Lantang senanguan menua boleh kecemerlangan penguat diceburi ko ya. Terima kasih ya kawi kurus. Panjai amanah mai pesan mai hari gawai tu hari kawi kurus ni ko ya. Ya mengetuju yang agak semua kami belayan tik lala minta nembah ke lagu sebarang lagu joget mai hari gawai tu. Okey, terima kasih ya kawi kurus. Jadi ke Siti tu hari Richa Unop ku yang selamat ngalai hari DJ, selamat berjalan ke pengok ngagenuan. Bedau laun menit selamat gawai ku ya, minta nuan nebah ke lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena menindang kaban Facebook ke selalu nuju pesan bil bala petunggal ngau peninga semua pesan harap ke terperindang. Thank you DJB ku ya hari simpang Simunjan. Okey, terima kasih ya Richa. Jadi pesan ke penudi tu hari induk Kenawit ku ya, selamat hari gawai. Panas kami di Kenawit itu. Nama berita orang Kenawit tentu ya Kenawit mayu macam pengerami ke bisi Datuk ni. Jadi minta tembak lagu sakit gawai hari penyanyi Swelin ngau acan ku ya kena merinang derimpu. Kaban Facebook Miri Ubu Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard ngau kebukai ke bisi diri tadi tu. Jadi ngarap ke ku ya nuju ngainuan darah baji ku ya. Terima kasih tu hari induk Kenawit ku ya. Harap ke semua kita terperinang. Terima kasih DJ sama-sama ngadi. Terima kasih induk Kenawit ngau amrit selamat hari gawai nuju semua bala peringat ke besik. Begulai yang kami di Wife Family bakal kejam ke Datuk. Jadi tentunya apapun program tu tadi bisi balap dengar kita agi rami agi oha-oha me jam Datuk ne. Bisi segera bala kita sebuah tu tadi tentunya pulai ke sarang lamang pila orang berengkah gawak tang bisi ke sekedar tu tadi saya kungai rugi ne cuti lalu seminggu sidayang laban ngai rugi aku lebih agi laban pengrami gawai tahun tu semina setahun sekali aja. Hanya di nana salah kita cuti lama laban maya tu kita dekat bergulai ngau diri sebilik lebih lagi kita udah lama anak bergulai ngau apa indai kita balak abang belayan balak pangan semua balak ini balak akik ni tu meh maya kita bertundik bergagai pengrami gawai daya bakal ke tahun tu. Jadi balak peringat anak berasa kita udah berujung program hari kami di YFM Miri.
Jadi ngau peluang tu sekalian lagi aku dekat besar terima kasih ngau selamat hari gawai nuju semua kepisi nyambut gawai Dayak tahun tu ya kena pulai gawai anang sino nak ngacau hari kebukai kat kita pulai ni laban nak semesti ya kita maya pengrami kita pulai gawai kat bertemu bala kita tang bisi pengrami bukai kat ni nemu rezekinya kat kita ganti berhari gawai bakal ke tahun tu ni. Ok jadi berujung pukul 3 atau lagi kita dekat mulai ya di Miri FM mulai ngau DJ ini bungan lagi inya aba DJ bahasa Kenyah tu lagi ah udah kepekepai jari ya dia deh. Sigo kawan aku tu orang kuat tu. Ana macam-macam kita. Oh. Okey jadi pukul pemegap pukul 3 kita ada mulai ngau kaban kita hari YFM Iban di Kuching tu lagi. Jadi Datuk aku lekat ngau kita sitik lagu hari Johnny Aman ngau Angela Latajua diberi nama Anan ini yang maya gawai. Okey. Jadi kita betul ni bergagai tadi Anan kelalu ambil hati kita yang bergagai. Okey. Jadi terus mula kami berawak minggu baru. Selamat hari gawai.

0: Radio Kenyah, singgat-singgat tahu, bemong kejai.
1: Selamat itu gawai raya, ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai diri empu. Anak nak berjimat utai berdapur, anak nak berjimat ngau diri empu. Pihak megak menuju sidak ke pulai, jaga meh pengelingkuan diri lebih nak ke perungka pengangkut air ngau jalai darat.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sekarang hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.
3: Rentang dari hari YFM 101.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Noah Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengenai kepada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: program siti ke tahu nari ramai yang masuk ya minat ramai yang hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Irma Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari.

Okey, hari Junior Man dengan Rem Jana ngabang dengan kain tua rumbau ngepun kawak rentak ngali hari di YFM. Terima kasih Brenda atau ke DJB kita hari YFM iri ke baru dah pukul dengan kita awak ngelah tengah hari. Kenyau dari pukul 12 tengah hari itu tadi ya. Terima kasih kita ke Agi segala sejarah dengan kami di YFM. Kalau kita terus bergulai dengan waku Sam ke ngali hari itu berengkai hari dia itu untuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu kawai. Apa hari keempat kita ke nyambut pengerami hari kawai ke Sarito hari 4 hari bulan 6 2026. Tajak pihak bisi bala ke madah ke udah pulai muka area menua tangnya bisi muka ke agi di menua nembuk ke pemisi nagira dini nur kita harap ke agi sama lantang likun pihak muka kita ke benuang bertengah ke jalan alun jam ke dia tau ya. Okey, tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu hari kawan apa jam kita ke sekali tau hari Jeffrey Tegung ngau Sheila Chiu ngabang kita wai kita ke angka agi ngusung bala kaban belayan mega ya. Ba hari keempat kita akan nyambut hari kawai ke Sarito.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri subilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okey, lagu hari Ika ya, bujang pengabang ke GBC bala temuai ke datang abang pak hari keempat kita ikut nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Jadi kelimpah kita ke ngabang usung ke bala kaban belayan ya. Mayuh maka bala apa indai mai diri sebeli raun ngelantang kati seraya bala nembia kita ke agi pemisi gawai jam ke dia tahu. Nanti kita berhati ke Siti palan ke balat bendara di tapat ke Mensia Mayuh jam ke dia tahu. Inya jematan batang lupar satu. Inya jematan ke pemadu panjai di Malaysia. Kita berhati ke Mayuh orang ke datai ngelawa jematan tahu yang lapan ke deka bergambar lalu pihak mereka deka berhati ke rampak menua ke cukup mana hari jematannya yang tan tajap pihak harap ke kita sama nyaga pemersih jematan batang lupar kita ngambil ke maneh daripada laban ukai semina kita ajak tang orang rim luar muka mayuh ke nengah atau ke mansa jematan tu ya. Jadi harap ke kita sama bampu tanggung pengawak udah kita ke berjalai nak lama ngetu nak lama bergambar bak jematan tu anang muai uras sengapak nur ya. Okey, lalu pihak muka upis kerja raya JKR Sarawak muka sama nangkan Mensia Mayuh ke bisi ngelawak jematan batal lupa satu ngambil ke nyaga pemersih kanan dornya ya serta ndak berbuai ke uras tu dikena nentu ke kandang ngelingi jematannya semampai bersih lantang ngau dintu ngau mana tu di kakak ya berindia hari pemayuh bala Mensia ke nengah jematannya lalu pihak muka orang ke mayuh muka ngelawa jematan tu endur medak pemanah rampak menua ngau muka mai diri sebili berjalai raun ngelantang kati engkau kita benung nuju ngakai jematan batal lupa rasatu atau ke baru pula airnya kini harapkah kita sama-sama nyaka pemersih ada salah kita yang tadi berjalai raun meda Siti Ari ikonik menua kita tang kita muka sama-sama bempu tanggung pengawak nyaga pemersih palan ke ditapat ke kita. Okey semina jematan batal lupa satu palan atau ke kanandor ke bukai muka ya. Kita bisi berjalai raun lantang kati mai diri sebili maya musim permisi tu harap ke kita sama-sama nyaga pembersih rampak menua kita. Okey, terus merenang kita ke ngali hari tu peninga hari berangka jarup Shanda Syapinas ke ngapang ni

0: ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
4: Amat, aku nyau nyemata aku ngau utai tabin zato ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penidup kita.
3: Yeah.
4: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koyamadan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu.

0: ya baru, lalu ngemai ia pansuat ari ulah di lamanya, lalu ngagai penghidup di batuk baru tu. So namau te kedajal aku di tu pilih bakiah di betul serta mana bakiah di matang berpenemu lagi di tuai lagi ari kita laban sidak tu di ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisi lekajaku ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi ternama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup erti jaku aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
1: Sajurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru, gerainya mai, lantang senang, nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Albert Abu Jang, apa khabar? Merinang kita ke dalam kereta benun teriba barang tu jalai jam ke dia tau ya. Harap ke samanya ke pengikut kita empu. Angka pulai hari menua, pulai ke sarang diri empu. Lepas ke bisinya ke udah habis permisi lalu pihak muka dekat berengkah gawak ya. Jadi harap ke sama nyaga pengelikun kita lebuh ke deriba kita sama nemu udah habis gawak itu tubuh kita berasa lelak mata ngantuk jadi ti berasa ngantuk tahu ngetu dah lama ya. Okey, jadi itu berkongsi ke penerang kayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemah itu. Kalau ada ke lemah itu di pelabak ke beribut serta berkilat bah sekedar kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Ngau Kapir. Muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya bah sekedar kanan dur di Seri Aman, Kapir, Ngau di Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Dan ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pemesai RUPS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang kayari. Berengkah hari pukul 4 lemai itu nyentuk ke tumu pagi pegila ya. Okay, selama lamai muka agak bala peninggal kita ke basic ngelawak Facebook YFM atau siku peninggal kita hari Indonesia Markus Gelumbang hari Ketungau Tengah Indonesia dekat berperinang ngau Siti lagu Gawai hari Ricky Anderson bawa kita ke sekali itu kuya. Okey, lalu pihak muka Clarence Midan hari Pakan pesan hari Gawai kuya lucu anak ngau menantu yang ke benuang Pak Rantu Jalai pulai hari geligau engkelili ke Kuching. Harap ke Tuhan ngiring pejalai sedoaya pulai ke lemai tau kuya. Okay, harap ke sama berjimat ya. Kita ke benung Pak Rantu Jalai jam ke dia tau. Jadi dekat berperindang lagu hari Chase M. Jalang lagu nerima kat gawai. Okey, lalu pihak muka Hillary John Sari Tasik Lebuan hari pelantar minyak Tasik Lebuan kuya dekat berperindang lagu kawai hari Ricky L. Merindang semua peninggal ngau bala kaban maya hari kawai. Okey, nyak sekedar hari peninggal ke BC ngelawak Facebook YFM ke lemai tau. Okey, tu hari Ricky L. Ngalu pengabang.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kenal landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk
2: nama
0: Mary.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: lima tahun kenduan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat Merik selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layan dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya. Nangi rapah dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuan.

0: 7 Mei 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Tarihau. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digiliang kita. Sebut kita milih bidai itu ketika itu ngajar. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu ganya kedua ketua ke agi disebut kegawai tarik ngajar. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba mau kuliah tu nya tarik keni ku yang tua tu caranya.
1: Tang ya buah ya ke nyadi barang ya leban. Maya nya suba. Mak tu ya. Maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawal milih yang bidai nyuke seminat dalam bulan 6 ke musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut kalau ke jaku milih gawai milih bidai
0: ya.
1: Jadi nak berhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke lawak ok sendiri sadat-sadat tapi yang dia pun solo lah maka ke
0: nak ibuah
1: nak ibuah nak madang kan saya menyuah pasal karanya lah jadi beranau bala menyuah dia setuju ke bala bala sedap temuan nasarat rumah maya ke beranau menyuah ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 maka bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tin kumai milen bidai ya agak udah ngelebus memusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak pun ke dalam pemanggu rumah kita
0: aman.
1: Jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai milih yang bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai milih bidai gawai jadi ini tidak betul lah nak ngayak dia agak nanti tidak ya kan nyebutnya WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan dia tu gawai randa namanya rindu hati bulan ngede ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: katan kau
1: ini salah tangan nang umay yang lebih dahi belum lama-lama
0: lama-lama lep putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
1: bulan lah kita sobat dia tak penemu bala tua-tua di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngegoy 30 hari bulan padahal ini buat yang lebih dahi jadi ya biasa nuan kananya pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak bilang bidai dah 3 hari udah habis gawai udah lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu bilang tikai meh
0: tikai ngawak pengajar nyaji buan tawai hari program leman budaya iban

Gawa ngiliam bidai Yari Louis Bennett ngau David Akemi mai jam kita pukul 4:27 minit lemai. Terima kasih lagi mendiang ke awak rentak ngalih di hari di YFM. Kalau pukul 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama maka pukul 5:25 minit lemai kita bisik program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, jadi Pak Siti maka berita ke bisik ayam. Kalau ya Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke rumah panjai di Sarawak dekat dikelaku ke nyadi produk dagang temuai komoditi tikas antarabangsa ari program homestay penerbak Malaysia PHJPM ke dipejalai ke Opis Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Motek. Jadi yang madah ke pemanah budaya sejarah ngau gaya penghidup peraban bangsa Dayak ke agi di tan serta dijaga nyentuk ke dia tu ngujung ke rumah panjai nyadi aset dagang temuai ke cukup berga lalu lih mata bala temuai ari dalam ngau luar menua. Yang madah ke tren dagang temuai jam ke dia tu ngayan ke bala temuai berguna ke rumah asal endur berarti ke pemanah budaya ngau pendiau pangidur. Okeynya Siti Ari berita mana lebih lagi nanti kita berarti ke dia tu ya rumah panjai kita ngempuan pemanah ngau meka ngempuan budaya ke tetap dijaga kita ya nyentuk ke dia tu. Biaki maya pengerami hari gawai main asal ngau pemakai asal kita nang ndak ditinggal ke ya. Okeynya Pak Siti hari berita ke bisi dikeluar ke ba surat berita kita. Okey terus merindang kita ba jam kedua rentak ngali hari. Hari Priti Nina

0: kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pias penglikun penyalai luan JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawai hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Perempu mana pejalan kita pilih tak ke mupuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat nuju semua bala kita daya di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah.

sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga yang khutbah khasnya ini ada 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak juga ya. Tempat terlimanya kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 24 bulan hari

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 8 ba karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Ngena peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Lutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua keringat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilik. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berseri Maiga Pengerami Gawai Daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bising Ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalaya ke Ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Dato' Peter Tinggum. Sapit Menteri Bertanam Betupi Ngau Pemansang Raban Bangsa, Dato' Ramzay Noel Jitam. Serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur, Dr. Patau Rubis. Belangau Ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belangau Raban Sidak ke Ngabang ianya Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Alfred Jabu serta Menteri Pengawal Berumah Dato' Celestine Ujang.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hanya lagu hari Duna ya, pengerindu hari gawai. Datai ba jam ke penudi rantak ngali hari kita di YFM ke lemah itu peningah. Kalai bakal selama pukul 5.25 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program pelasar Jorai. Program ke dikeluar ke Penny Report ya. Okay, kita mendiang ke Siti Agil Agung. Bedau kita mendiang ke tanduk program pelasar Jurai ke lemah itu.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ketanda terima kasih ke Asia Ketau Padi diulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup ariti bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi ti diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji ti diterima ni intiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bagani cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak nating diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kitai bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Ba ari ngotok jam kami datang baru begulai ngau kita ba program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngoto aku bisik temuai ko udah ba muaku Reverend Pastor Tony Maya dekat begulai ngau kita bejurai ke topik ke diangkat ke kita sarito. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya tidak lalu aku datang ikuti kita Puan Pini. Aku merasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke dante-antik kita udah datai bahkan ke sarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak ngagi semua bangsa Dayak di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya puji Tuhan Puan Peniau.
0: Amin, amin pastor, terima kasih selamat hari gawai kakai nuan pastor nah.
1: Ya ya betul ya. Betul.
0: Kajak penari gawai program pelasa jurai 6.35 mengkang on pastor. Nadai kebisi gawai ya. Ya.
1: Mana hamat laban tujuh kita nadai tujuh bukai laban kita ka merkat bangsa kita atau ke merkat semua bala kepeninga ya. Program pelasa jurai 6.35
0: ya. Nasi gamat ya terima kasih mega kakai semua kita bala peninga tajak penari gawai kita pulai ngok kami tetap Niga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranda ke topik bukai bahkan nak tucun aja nanti nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang segamat
0: ya sorry tu topik kita gawai budget nama tu kini nama utek ke gawai budget tu bukai budget gawai out gawai budget. Yeah. Okay, reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita, tetap ricah di intu kita, tajak pen ngenak belanja ke cukup, cukup aja. Ya, kita nak ibu kelalu irau ke belanja nak cukup, mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai. Laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ianya tentu perambu bajet meh. Gawai tetap boleh disambut kita yang ngau ati gagal. Lalu keterubah tok pastor. Nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke meramu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Hau. Jadi dia tok kita nya udah beratai ba utai ke dianti-anti kita tiap tahun nya ba gawai daya. Tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita kenyambut gawai kita mesti ngagak perambu kita patut ngagak perambu tumu lalu tetap ke budgetnya tadi kena kita beli barang pemakai airup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tambang biluan kita tambang bas ngeperengkap pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kita itu ngecukup diadu ke kita. Maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik. Oh, reti ya nadai hidden budget. Tau ke bajet ti tersembunyi. Tu mega ulih nyawup kita itu ke nusun belanja kita itu ke bajet kita engkau sistematik menjadi oh serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai kepatuan. Lalu pihak mega kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih lagi kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota tu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyanggup kita nak bahambis ke gaji atau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat anang kita nyob bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang keguna kita aja terbeli kita lalu kai utai titik dekat kita nanti utai nitih ke utai ke dekat kita umayu utai ke dekat kita puan pini utai ke kak dibeli kita yeah. Oh, sampai kita nya tadi nyo nak tertagang ke diri kita lebih kita nyo terlunga-lunga kita beli ke barang ke nak patut kelebih lagi tip kita medak pangsa kita daya tau tip maya gawain maya nyak kita ke beli ke perabot kerusi kini tau ke mayu mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau kengubah suai rumahnya tadi awak kemana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat dunia hari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau ketepejuah nyo ngelui hari belanja ke udah datul kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai bila budget gawai itu nanti lah teh apa aku nih ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngemuan asayati pomo nemu pomo kakuenya fear of missing out retinya nangi kediri nak ampir lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru anang kan kita hanya tadi nyukal napat ya kadang nayanya tadi engkau ya bisip lebih lagi tau kanya tadi engkau tanya amat nadai kini nya kebuah yang beli tang tua tu tadi nap ya tadi kita meda kita serumah tau ke meda jiran kita kini orang kak meli utai kita kak meli ke kita hanya salah nanti utainya tadi agak bisik nanti utainya agak mana kena ya biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngundi wah aku kah menolak jenama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut lah arti ya bak putai ke patut di kerja kita nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet arti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini. Tau ke ngena ingin tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini oh anak kita itu guna ke duit tau ke kita ini tadi agak panjang tau bulan dia ni ya panjang amat bulan tu nanti udah gawai nanti mai kembali yang kita ini tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita, lalau kita, bak pelasa jurai 6-35 tu sama-sama mah kita belajar, awak ke kita tadi bisi duit ke penabat. Laban nama kebuah, ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anang sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisi duit, budget, ti cukup kena ketai betapai ngau semua utai kada sebut ketua tadi.
0: Ya nya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebih kita nyebut peramu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak mere. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah ratu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belajar pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Yang kelebih lagi nanti kita

0: lalu enti nak ulih nak gak pulai, bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengkap pengangkut.
1: Oke, terima kasih ke tanya-nanya penpeni. Sekali ke kita patut pulai ke menua, minden tahun megawai, baku tuk berpanggai berkita di rimpu metau. Namun kebaya aku nyebut munyinya, laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya, bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik teka mulai ke diri. Bak sekedar ke bisik apa yang naik ini, kaki dia berumah panjai, tentu sidak dekat pulai ke menua. Nintian tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya kuda lama nak ngau sidak begulai, tentu sidak lelengau ke menua. Lelengau ke apa yang naik, ayah, ibu kini, kaban pelayan kebukai kini, ya meh tuju kita yang tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi. Laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita, uliah mantuap ke lelengau kita yang agak diri sepilih. Lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri. Tambah mega anak pun nyau mayu. So tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak enti kak mulai ke diri ke menua ninti yang tahun maya gawai. Berat meh belanja tu dah hata dia laban ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah. Amek kebanding yang ka gawak di Johor kini. Tau ka bak Kuala Lumpur kini tu dah ya. Tau ka di luar ari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini. Tentu tu berguna ke belanja ti besar ya mat. Kena sidai bebeli ke tiket pilu ano. Jadi munyi ka ku tadi bepangai ke ketempu mato. Kini ke cara kita ngatur dirimpu ke pulai gawai. Nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai tu siti peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dinga jaku aku tu nanti nyak saya berat nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup nadainya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua. Lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai biar artinya alamannya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun itu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini
0: bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tip teka patut diperhati kita nyangka tu uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berhati harga tiket dalam online-nya banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun laban bilun kita itu cukup mayuar ya. Bisa menya macam-macam biluan kau dia kena kita mulai ke diri
0: mayuh pilihan
1: mayuh pilihan jadi reti nyak kemurah ya maka pilih kita ya tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak aku tahu tadi lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya kereta mulai ke diri diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandiang ke orang ke dia balai hulu sungai mulai ke diri nyata deh nanti uliah kunci mapia ya kunci diri sebeli kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya, nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil kebanding, 8 tahun tu bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Narap tuan ngau 12 bulan. Lu nganti ke maya gawai. Mayu ayah bisik 600 ya. Pama metode tadi anak siannya kena tua ngelempuang ke lu tua berbeli ke barang kini, berbeli tiket piluan kini, berbeli ke minyak motor kini atau ke kena tua nyata perahu kini. Buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi puan pini.
0: Ya jadi hanya tadi bala peningah sekedar tips kenyangka boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi lagi bisik puang boleh tu ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keritanya bisik kurang mimiat lah belanja belanja kita, uleng limat ke mimit, uleng lempuang ke tati yang belanja kita.

0: Ya, sikit betul. Laban lebih mana nanti katanya tadi nemu berguna katanya lalu uliah bersawup lempung ke belanja kita yang agak lebih mayang pulai gawai.
1: Ya oke, okay. Ngarep ke tipsnya tadi oleh nyawup kita bala peninga. Sitik gi atau de pastor, semua kita nemu, semua kita ngasai, ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi. Lebih lagi ba negeri-negeri besar baka kita ke diau di Kuching, di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh. Lalu nanti kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang di pelabak ke dekat niki berindi hari penyarut ba Asia Barat. Indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Padilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu jadi ko ya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pasta nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
0: Okey, bisik beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kangenang kutai ke tanya nuan yang tadi ianya nentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai tu utai ke patut penting diperhati ke kita kelebih lagi sidak ke bisi anak benung bersekolah kini ia ke benung belajar kini tau ke bisi agi anak miat ke agi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini jadi utai tu patut diperhati ke kita yang laban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piaja tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai laban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai tu mayuah orangnya tadi nyokap berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisi atul kuaku buat setiap pengerami gawai itu awak ke dudi hari ia nak lancang kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita dudi hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable laban kita nyu dempak kita dulu nyu kena kita dulu belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima no maya kita ke dibayar gaji jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya laban interest tau ke anak utangnya cukup cukup besar tau ke cukup cukup natiang kita laban nama kubah kita berutang ukai beli ke rumah ukai kita berutang beli ke kereta semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anang sekali kita belah peninggal kita patut merambu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakuk dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita awak.
1: Ya bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke raban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai okey seminat gawai tahun tu tamaga gawai gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta tamaga boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak bergolong kami waktu program Plasa Jurai 635 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak bergolong aku buat studio Reverend Pastor Tony Amai. Pastor tua Nampung Baru Jurai tua. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod dia Pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengarami besai ke bakato. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempa. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita berhabis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega air irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okey, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai tu, kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih ari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih semua utai diri kemisi kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita yang semua utai kedebeli kita yang semua utai diri kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita Indonesia itu selalu berukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyatari selalu kak bertapat ke berbeli ke utai. Aneh yang kita nyatari nyau bertapat berbeli ke utai pakai utai ke dirup anang sampai temu teh. Laban nama kebuah. Laban ti kita nyo sampai temu teh. Sampai kita nya tadi empat luak. Ia tau ngasuh tua tu sah. Lalu semua utai ke dempak kita nya tadi. Ia utainya dibeli magang. Lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang. Kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja. Laban buah kita berbelanja ngau jalan ya. Dia kita dekat kenyang ngau mana. Dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati. Laban berpakai kote dempa, berbeli kote dempa, nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup. Jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal, ngagai kita kepulai gawai, ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini, nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya. Lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita, maya gawai, lalu kita nyambut ya, kita ngau atiti lantang. Naban kita makai, pemakai ti cukup berpengerai, ia mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita, kita nemu, utai ke dikerja kita hanya, ukai pulai ke penuh seh berbelanja kita, tanya pulai ke atur ti cukup mengkeman, bah setiap kita ke berbelanja, maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedar perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tu pala peningan. Atuk tanya aku ke penudi tu Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita, lalu utai ti patut diperoleh yang ke kita, ianya fokus pengawak, ngabang, ngagai pangandiri kini, ngagai kaban belayan, suku juru, ngau bala bakiah kita. Labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa, lalu nya maga cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia. Fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja. Jadi kita ke nyambut gawai tu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kutai ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namun te mantap kerupuk ke kunyal kita nya tadi nyau puak maya gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai tu tang kita kena ruang peluang tu makai begulai ngau jelanya serta rami diri sebelia lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupur dia madah awak ke kita selalu ngasai kediri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang kau cukup gagati Puan Penny.
0: Okay, terima kasih ke Saud bak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu hagi awak aduh kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
1: Oh, simpu aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi buat pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita deka ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak ngurugak belanja kita nak ngurugak bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa laban ti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anda maka kita bertapat membeli kutai ti ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu jauh mau maka malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu maka lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya malah menjadi kita ngabayang ngagai pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantut ngelengau ngagai diri sebilia diri serumah kini lalu itu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngagai kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul anuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau oleh nyadi ke tengau kita ke bagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh, apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah Nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Bak program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat nego, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Bak musim gawai Dayak, bak tahun tu Tuhan Jesus, awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami, lalu baik kami datai bak tempat kadetujui kami engkau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pia mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemaya agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih Nuan lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diuliah kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyanak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nangi radini alain dua kita berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

Yang selamat lemai selama kita bergulai baru pening semua lemai tu hari 4 dari bulan 6 2026. Ya, bergulai baru ngau aku di sadari Limbang Sarito ya. Okay, kita ke Agi Begawai. Selamat Agi Begawai. Sikit Agi Begawai bulan 6 ni. Laban bisnis kedak laban berumah kami impo kemari dan nutup gawai de malam. Jadi aku sarito terus kerja. Okey. Jadi apa yang menggagai kita ke Benong Abang Agi nama atau Agi Ngabang Agi nama Ngabang Agi pengendiri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan kita ke berbaik ke kereta, kereta pengangkut, motosikal kini, kereta ngau tebukai. Ngarap ke semampai berjimat. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Belah boleh dia tunjuk tu lagi pukul 9 malam.

0: Ianya Siti lagu Hari Heli pelakon ujung kejam kita pukul 6.17 minit lemai. Jadi dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu.
1: Selamat lemai agar peningah sada Ari Limbang bakal selama Ari 4 Hello Y Ari Bintulu. Sari tu bergulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkongsi ke atur pengawak atau ke program yang kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua Bintulu kelebih lagi bulan 6.

0: Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ari empat hello wai ari pintulu. Sari itu bukulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkunci ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngau mega ya ke dekat diatur dibagi menua bintulu kelebih lagi bak bulan enam to. Jadi ya terus ngagai berita keterubah to peninga berkawa ngau pengerami gawai. Kena 1006 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayan Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tau ke ngabang ngagai empat buah rumah panjai ianya rumah Jalang Anak Seman, rumah Saging Anak Layang, rumah Ius Anak Isiak ngau mega rumah Tiun. Pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik megak di Sempulang Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China ke Malaysia, ngau megak raban delegasi ya. Lalu tu, ngayan ke kawa kerat antara Malaysia, ngau megak China. Jadi maya ke berjakuk, dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke pengawak ngintu hari gawai, ukai semina nyadi awak nuang rami budaya raban bangsa Iban, tang megak cara tip berguna, dikena mending ke penemu, ngau utai ke diguna rakyat, bak renggat raban bangsa. Laman kuya, Sarawak tu, unik ngau pupu raban bangsa, budaya ngau jalai pengarap, ti begulai dalam pemain serta lantang nyalai penyerakup ngau bebasa kepangan diri patut majak dijaga hanya berita keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu agi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik digulok Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing Duta Besar Republic of China ngau raban delegasi ya bisik megak datai ngabang tau ke nguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya ke bisik diatur bak rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Usebawah kena 2 hari bulan 6 tok tadi. Jadi pengerami tok tentu yang merik peluang ngagai bala temuai ngelala ngau semak agi budaya adat pesaka komuniti Iban ti ulih nyadi batang pengawak ndur mata bala temuai ngau megak dagang temuai budaya di menua Kitai Sarawak dito. Maya ke berjakuk dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup penglantang ngau semangat berbahasa kepangan diri uli yang ngenegap kage budaya ngau megak dagang temuai menua to kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia 2026 pihak koya. Okeynya berita kedua dikunci kaku ngui ngage berita ketiga to peninga kelebih lagi bak bulan 6 to bisik diatur pengawak kedikumai mobile blood donor Nation campaign. Jadi tu tentu ya alai endur mensemanyu ya ke bisik dekat merik darah. Kita tahu datai bak program ke bakat tu. Jadi program tu megak kesuah diatur di Bintulu. Jadi sari tu tadi pun bisik diatur bak Paksi Timol Bintulu. Lalu kena 6 hari bulan 6 tu ialah ianya hari 6 tu bisik megak pengawak ke sebaka ianya ngagai siapa ke dekat merik darah, kita tahu datai ngagai Times Square Mall di Bintulu berlabuh 10 pagi, nyentuk 12.30 tengah hari atau ngagai kita ke dekat merik darah. Nyak berita ketiga, lalu Siti lagi berita ke dekat di kunci kakotok peninga, ianya berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito. Pengawak ke suah diatur kelebih lagi diatur ninting bulan tu. Jadi ke sekali tu program jualan ramah madani Minah Kin Kito dekat diatur bak kampung Haji Ismail di Kuala Tatau ya ke dekat diatur 7 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu dekat datai tu ilah pukul 9 pagi nyentuk 2 ngali hari. Jadi mensia mayuah ya ke dia semak ngondornya sama belah oleh datai bak pengawak program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito laban kita sama belah nemu bak program ke bakatok do berjual ke barang ke diguna ninteng hari ngau rega ke bisik murah agik ya tau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang hanya berita keempat dikongsi ke aku, lalu ngujung ke berita ya kedibai aku hari YFM Bintulu bak sada hari Limbang ungkup sarito. Jadi ya pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih DJ Flora di YFM Bintulu. Bak hello Y Bintulu. Jadi kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

Jadi Pian Mega peninggah berkawal dengan Siti tadi pengerami ketika diatur berlabuh hari pergilat di Limbang. Ianya pesta berbulang dengan Lubak Kerbau kali ke-21 tahun tu. Jadi pengatur berlabuh diatur Kampung Batu Danau Limbang berengkari pukul 8 pagi. Ya, penatai Mensia Mayuah pergilah pukul 8 pagi. Lalu raptai Majlis Nakot Babulang pekit Batak Tali Laki Ngoindo Pian Mega Bisiri atau pameran hari Mayuah bengkah agensi perintah ngau swasta pengawal pejual ngau demonstrasi hari upis perintah sukan rakyat bisi diatur pengawal bangka atau kerakit pengawal pejual tamu ria berbulang pengawal nyabut atau kenyual tiket bertuah cabutan bertuah lalu persiapan rumah terbuka berbulangnya dia ke dari rumah terbuka berbulang paginya lalu 10 pagi peket nyurak lalu pukul 5 atau cara ditangguhkan lalu Pian Mega malam pergilah pukul 6.30 lemai penatai Mensia Mayuah lalu Pian Mega pukul 7.45 penatai dip-dip kehormat lalu pukul 8 malam penguatu dekat di Gulu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan yang sapit Premier Sarawak lalu Pian Mega persembahan kebudayaan jakut penglalu hari yang berbahagia Dato' Joseph Belandoi ianya Presiden Persatuan Bisaya Sarawak lalu ditangkan ke jakut yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan sapit Premier Sarawak lalu persembahan nyanyian lalu penyanyi ke dekat merindang malam pergilah di

Ya tadi berengkah diatur pesta bebulang ngau lubak kerbau jadi bala peninga ke besemak ngau Limbang di Sabah di Labuan di Brunei ngau di Nindur ke bedau kala ke Limbang beda pengerami atau ke pesta bebulang ngau lubak kerbau dah 21 kali udah diatur di menua kita di Limbang ya. Thank you.

Ya, kita sudah di perindang lagu lama rilis Zuita. Ngujung ke jam kita pukul 6.45 minit lemai. Jadi, lagi ngelansak sekedar berita ke bisinya di... ke bisi disebut aku tadi ianya berkawal engkau pengurami atau ke pesta limbang. Jadi tadi sudah nyebut berengkah diatur pergila hari 5. Jadi pemegah hari kedua hari 6 6 bulan 6 2026 ianya pengawal berjadi ke nakot babulang ba Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi sekedar dari paket ke bersedia tu, paket lumbak kerbau ianya paket utama yang ke selalu di pedak mensia mayuh kelebih lagi yang ke kita ke bisi datai bala kita ke bisi datai maya tu ialah ianya paket lumbak kerbau yang ke disebut aku tadi pihak megap pukul 10 pagi penatai yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah ianya Menteri Tebuai atau Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau Seni Persembahan Sarawak ngau Menteri Belia Sukan ngau Pengurusan Usaha Sarawak. Lalu pemega BC di Gulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang Adun N 80 Batu Danau. Jadi pemega pengawal membuka dulang pagar jamuan nakot berbulang keberangkatan ke tapak lumbak kerbau lalu play off lumbak kerbau lalu peket ke penudi batak tali yang tadi peket ke mana lagi kita ke bedau munyi kaku tadi bedau medak pengerami pesta berbulang ngau lumbak kerbau. Nah, nanti kita yang medak bertibis selalu medak orang lumbak kuda lah. Nah, jadi berlimbang besi lumbak kerbau ya. Jadi pemegah pengawal malam ianya malam kebudayaan atau ke malam mandang ke tanah asal ngau malam pementasan ba tapak pesta berbulang ngau lumbak kerbau Kampung Batu Danau Limbang. Jadi pengawal tu megah dekat di Gulu yang berhormat Dato' Dr. Haji Rahman bin Haji Ismail ianya timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pemansang wilayah Sarawak merangkap lalu nya di adun N79 Bukit Kota Limbang. Lalu PM Mega penguat malamnya dekat di diatur pengawal belagu ngawa mandang ke tanah asal Pekit Agak Wadoro ianya Pekit baju kebaya persembahan nyanyian dan kebudayaan mencabut tiket utama tiket bertuah. Lalu PM Mega malamnya dekat di Perindanggau The Country Band pukul 6 kena hari 6 malam hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi hari ketiga 7 hari bulan 6 2026 ianya pengawal bot kawalan jauh ngau atau so ba logan danau ba ngau Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi bisi dia tu berbulang fun run pengawal Belanda pekit buat kawalan jauh pekit pelbagai kategori buat kawalan jauh atau so pesta berbulang 4x4 of road challenge batak tali lalu mayu lagi peket-peket ke bisi di atas nyentuk ngagai lemai hari minggu ya. Jadi ni tadi program atau ke pengrami ke cukup besar diatur di pelilih menua Limbang inya pesta babulang gau lumbak kerbau ke tahun tu inya ke 21 kali udah diatur di menua Limbang.

Jadi bekas selama peningan semua pukul 7 lemain tu lagi aku dekat main kita mendiang ke program Jaku Sempama. Udahnya 7:30 lemai kita yang bergulai ke program atau ke ningah ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi keterubah ianya Cengil Anaga atau Kinda Sadam ada ke lakia jawi anak jantung atau ke paisadan udah nadai kena 13/6/2026 hari 3 ngau tu kian sau kamam layan hari buyong panjai buyong panda buyong baru aur pertikal rumah Alexander aur semua kamam layan jalai lidung saka penurin nyelutung antab antaban tansang temawai lubuak cangkul bulo san panjai San Panda, Tinti yang Lalang, Kampung Kutai, Selamat Kaung, Bintung, Bara, Sebangki Panjai, Sebangki Manda, Stanley Najawing, Pengiran, Baslepin, Baku Miri, semua kabar melayan, Ting Lala Jawing, Ana Nyantong, Takapai Sadan, diminta ngesah pemati ni yang tu, Ba Rumah Jabu Empit Lubuan tu, nyadi ni yang dekat di Sengai, Bala Mayuh kena 4/6 hari sehari itu lalu dekat di Anjong pagi pergilah 5/6/2026 jadi ngarap ke semua sampah data yang ngesah penusah ni yang tahu jadi yang Siti cakup pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tahu.

0: nyaku sempamo tu ne. Ni ni mana ki atau belapa ko? Ah mana nyaku sempamo tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agak Nuan ingat program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jadi bertemu baru kita ke Lemai Untuk Peningan semalam hari 4 bulan 6 2026. Program Jaku Sempama untuk kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah Peningan, ianya benyar bakar kudah ditelan ular. Benyar bakar kudah ditelan ular. Jaku Sempama tu erti ya. Jaku tu suai dikenal kita ngerara orang baik ke laki atau ke induk, kena dai ngepan dikenal lebuh maya kita dekat nurun ngabang maya ke pegawai. Maya kita ke pegawai tu meha mendah kena dai gari-gari nyau ngepan nadai dikenal nyau gari ke kena di rumahnya maya kena ngabang ya. Jadi contoh ayat kasih aku muda seduai dua ikutnya maya kenurung abang ngenjiang nadai ngepan dikena disempama kebenya bakal udah ditelan ular. Ya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi aku nampung batusun kedua jaku sempama udah kita berperinang lagu udah ditusun aku ke lemai dong.

0: Ya aku sempat mata ni. Ni, ni mana lagi tu pula pak kau? Ah, mana yang aku sempat mata? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau, dikenok madah korang lebih kita pula yang ngindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan, Dom?
0: Eh, Nuan ke, Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya, Pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Lalu jaku sempama kita kedua peningah ianya ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Ha, reti sempama tu amat orangnya pandai ukai retinya semua utai ditemu yang magah. Maka lutur nemu ngubat orang. Jadi ukai reti semua penyakit uliah gerai kia magang. Jadi jalan ngena jaku sempama tu taja ya pandai ukai semua ditemu yang magang baka reti ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Reti ya tadi dutur pakar ngau dutur biasa nak sama bisinya nemu ngubat sakit rengak biasa kini ambil kemandian ke kau tu nanti ya dutur pakar tu tu aja temu ubat ya nak semua ke penyakit oleh ubat dutur nah. Hau ya tadi jaku sempama kita bertemu baru minggu baru program tersama hari 4 minggu baru.

Selamat malam, ini ada tukang melapor ke berita lamai 4 hari bulan 6 tahun 2026. Lima buah rumah panjai bak sitak Bukit Saban terima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai bak sitak merudik disadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima rumah pancai Bak Sitak Bukit Saban rimak maya bengkah agih belanja ti di kemdar ke Sapit Premier. Dato' Amar Douglas Ugambas berserimbai dengan program Ngabang Gawai. Agih belanjanya nyengkam rumah pancai Bangkit Rembai Baru, Surik Tengah, Rumah Menyalin Baru, Babuk Kerangan dengan Inar, belak nerima RM10,000 ngagai Komiti Pemansang dengan Pengelikun Genturung Peniau JKKK lalu Biro Induk nerima RM5,000 tiap rumah pancai. Sama dikemendarka ianya bantu dari program ngemanah ke rumah rakyat serantak Sarawak ti boleh RM5,000 dengan tiap rumah bilik bak rumah pancai Bangkit Rembai Baru ngau Surik Tengah ungkup pengawak nyeletik rumah. Nangkan kenyak rumah pancai Surik Tengah nerima agih belanja tambah RM20,000 dikena ngadu ke sistem entali air. Lalu rumah pancai Menyalin Baru nerima agih belanja kena nyururi rumah Ari Baru Inisiatif Agensi Pemansang bagi Menua Betung. Kapan konsen negeri Sitak Bukit Saban Megak ngemendarkan agih belanja RM50,000 ngagai rumah pancai Babuk Kerangan dikena ngagak stor Biro Induk kalain dur nyimpan kerban ngau barang komuniti. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugambas mengkat nyemetak mada kediri dekat terus bekerjasama dengan Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu, kena nentu ke pemansang dengan pengelantan rakyat Bukit Saban, Seruran di Pejalaika. Ia mada perintah Sarawak Seruran berarti kemai macam cara dikena angkat ke sosioekonomi rakyat menua pesisir. Tok nyengkau mengemansang ke nengah sektor bertanam tupik dengan nupik jeluk. Nyalai yang mengang lalau rakyat menuanya guna peluang ekonomi kebisik disediakan perintah serta terus nyukung agenda pemansang menua. Berbangunnya nembiat rebak baru dikarap ke ulir terus ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Iban tiknya di identiti komunitinya. Yang mengang muci Raban nembiat basi tak Bukit Saban kagi cakah ngemeran ke main asal baka ngajat. Semua rumah panjai Bak Sitak Merudi disadan dekat ngasai kebekal kuasa karan 24 jam ujung tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengap rumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil, madah kenakak dia tu, seminak 16 buah rumah panjai agik berdau disambung dengan grid kuasa karan serta berpanggai bak enjin api diesel. Ia madah 8 buah rumah panjai berdau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau dengan Sungai Lamah, lalu 8 buah lagi bak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad madah ke pengawak nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di sadang tembuk ujung tahun tu. Ia kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi madah ke 4 buah rumah panjai bak Long Teran udah nerima bekal kuasa karan sebedau pengerami Kawai Dayak, lalu rumah karak bak Sungai Nat Megak mujur disambung kuasa karan Empai Lama Tegudah. Berbangunnya Datuk Dr. Penguang madahkan mayuh macam projek pemansang kebukai bak kandang Munau Merudi Megak udah ngemantup kati. Projeknya ni teka standard UPS Kerja Raya JKR R5 Ari Merudi Kemiri Diatuk Tembuk Tumu Ari Timpuh ke udah diletak ke. Nangkan kenyak projek nyerurik jalai Ari Lapuk ke Simpang Long Jegan serta jalai Long Lama ke Ulu Baram ngakai standard JKR R1 Megak benar cakah di Pejalaika lalu ditagak tembuk tengan tahun 2028 tu ilak. Kelimpah harinya sekedap projek pemansang bukai benung bak maya bengkah renggat di Pejalaika nyengkam ngagak tebing air baru di Pejalaika upis parit ngontali air DID serta projek nyururik jalai ke tinjar hilir ngau projek air dari upis bekal air menua pesisir. Sama digagak megak ianya projek Dewan Masyarakat bak Lapuk tamu Dewan Serbaguna bak Bluru ngau upis pilih Bluru. Ia madah pejalai projeknya mandang ke pengeran perintah Sarawak negap ke pemansang menua pesisir. Kita dah tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawak meruan ngatur gawaian tu berguna benar di kena nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradung Datuk Ding Kuang Hing pada kerjasama rebak biak ngemujur ke adatnya nanda kepusaka asal budaya komuniti Dayak agi diterima ngau dikenang rebak dudi hari ilak. Ia mansur ke jaku Tuk Lebuang nguluk program gawaian tu bak rumah panjai Sungai Madur, Sungai Barun ngau Sungai Kesak Meradung. Yang madah kawan tu ukai seminatnya di pelasar ngenang ngau merit basah ngagai sidas bilik ke udah lesi aja tak megak ngerapi ke kaul diri sebilik serta ngempuruk kaban pelayan tidatai ari mayundur. Pengerami gawai ti ricah bak rumah panjai merit penelbak ti besai roti ngagai temuai antara bangsa. Sidak diberi peluang asai ke dirimpu pasal adat budaya ngau daya hidup raban bangsa Iban di Sarawak. Penelbaknya diasai ke 14 ikut ngau ngambil bagi bak program Mega Farm Trip hari menua China, India, Vietnam, Korea Selatan ngau Filipina tip bisik ngau masuk program ngabang hari gawai bak sekedar rumah panjai ngelingi sibuk. Penemuainya bertuai ke Menteri Dagang Temuai Seni ngan Mai Asal Datuk Sri Tiong King Sing tip ngatur program ngabang hari gawai bak rumah Bolbo Kamat Ubung ngau rumah Bunsi TB. Ia bergolai dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, mengabisip jadi rumah terbuka hari gawai 2026 ke diatur bak rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif itu megak nyukung laku ke Sarawaknya di Palan Dagang Budaya berserimai dengan kempen tahun nemuai ke Malaysia 2026. Enggaunya dekat ngeremai ke penerang pasar penyelai budaya Sarawak ngagai komuniti antarabangsa. Penusah tanah bernyang dengan pemalat 2.9 magnitude dengan pendalam 10 km diriput kenyadi di Mambong, Sarawak pukul 10.33 minit malam kena 2006 tu tadi. Tanah bernyang yang nyadi bak latitude 1.32 darjah utara dengan longitude 110.39 darjah timur. Tuai Direktur UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, bak sebengkah penerang sari itu, madah ke tanah merenyang megak bisi dihasai bak sekedar kandang dur, ngelingi samarahan engkau serian. Met Malaysia dekat terus matau gayanya serta mansut kegerah nangkan ketua ilak. Berindi arinya mensiam ayuh na ibuh Irawati, laban tanah berenyang kenyadinya ngembuan magnitude tik lemik. Mensiam ayuh megak dipintak ngulih ke penerang

Apa indah dipinta bercalai ke tanggung pengawak nitih ke pematut, berindi hari pengawak nurit ke atur tagang umur, berkenak ke media ramah di Malaysia berengkah bulan tu. Presiden Mimbar Pemuafakatan Apai Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Idi Wahab, pada keentik nari sukung ngau kemata Apai Indai, undang-undang ngau tagangnya nadai merimpas. Lebih dirandau RTMD Kuching, pada ke internet tu bisik guna ketujuh belajar kebguna ngagai nembiak kemari tu, tang nadai peminta ngau guna ngulih kepenerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah. Berbak ngunyak pemerintah undang-undang Datuk Shankar PS Asnani, pada ketagang umur ngenak media ramah berguna benar, di kena nyaga rundian nembia ari elemen tindak patut diguna maya umur agi biak. Malaysia dekat ngesah ke umur pengguna baru ari 16 tahun gerjista ngam muka ekon baru media ramah ari baru akta penglikun online. Di kena ngujung ke berita kita ke lemah itu batang berita dibaca baru.

Lima rumah panjai Basita berkesabar nerima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Basita merudik disadang dekat ngasai kebekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rigawai nyari kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari WFM Iban RDM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta Risalin Desmond Ganai dari bilik berita RDM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Tingkatkan pengelalian, nampak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MELTD. Mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke pengelalian, nampak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MELTD. Mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Apa ini? Namanya bisi kuda na ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
2: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak di mujabnya. Nyok ukai kuda, nyok nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda dek. Nggak menua limbang di to.
3: Limbang. YFM mulai dipendeng ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
4: Okey, selamat lemai peningat kita tu dia tu kita terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert tu dah macam berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai baru mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan datang dari Nain anak cunggat dekat ada ke pemati apa ya cunggat anak culo atau ke ekster rumah cunggat anak culo ke udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu bak rumah Manai Pulau Ulu Tebas Kerang kena 5/6/2026 hari 5 serta dekat dekubur pagi 6/6/2026 punya hari 6. Jadi pesan menuju ke Bamlayan bak rumah Payes Sekerang, rumah Bunuk Sekerang, rumah Mujan Sekerang, rumah Nangat Tebak Sekerang, rumah Kujuk Sekerang, rumah Belawan Sekerang, rumah Belait Sekerang, rumah Darai Sekerang, rumah Sungai Pinang Sekerang, rumah Pincuang Pincuah Sekerang, rumah Kuop Sekerang, rumah Antalau Sekerang, rumah Jambu Lalang Sekerang, rumah Mejuang Sekerang, gau mayuh kaban Belayan ke na boleh disebut itu, gau na boleh dirintai. Jadi ke ngelalan yang ekster rumah cunggat na culo dipindah sama belak oleh ngenatai ke diri, ngesah ke pengawal rabat. Jadi penatai bala kita ditangkan ke gau jako, terima kasih. Jadi penerang kesilia bergawa ngga pesan tu kita tahu telefon ngegai nain, ngegai anak ya. 0128768556. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai dari Wong anak Radin madah ke tuai rumah Fazil Faizal rumah Faizal Engkuang atau Engkuang anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 pesan nuju ngagai yang berhormat Datuk Mong Dagang Kabang Belayan bak rumah panjai nyelam puai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entulang pakir undup gau Kabang Belayan kenglalan yang tuai rumah Faizal atau kengkuang anak Edmund Minit. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah Faizal Angkramus Rehman Laban yang tuai rumah Faizal anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu 4/6/2026 hari 4 lalu dianjur ke Pendam Kristian Angkramut 5/6/2026 minyak pergila. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit ngau main terbalu datang dari anak ni yang Florida atau kemau anak Awing dekat madah ngetas ulit ni yang apa ya atau rumah Awing atau ke Rajan anak Laga lalu main terbalu ngupas bini ni yang kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Jadi pesan di tuju ngai kabang Belayan ba merindun sebelah berumah, sebeliau dua berumah, semueh tiga berumah, sebangki panjai pandak, bara, jelukung, rumah panjai merio, setengin, sekerang, mujan, tebat, bunuk, berenggang, semua tituak, gelung, ulu lemanak dengan kesit, seku nyit, nyato, indai, atin, bampelam, kawung ulu, empit, cangkul, bulu, bulu dengan san, persatuan tuan rumah, N33 Angkelili sekarang Raban Opis Perintah ke Segulai Nguya lalu nuju semua kembang Belayan kena oleh dirintai ke dito kenglala serta suah Begulai Nguniang di rumah Awi yang nak laga. Jadi kita dipindah datang ke rumah Awi yang merindun kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi petatai bala kita ditangkan kenggau jago, terima kasih penerang ke Silia. Kita senentang pesan tu kita tahu bertanya ngai Florida anak Awiang ba lumur 0138768998.

Nyandinya tadi peningan semua Siti lagu lamari Stila Philip Duro pengerindu. Ngunjung kita pukul 8.11 minit malam. Jadi Siti lagi pengurami ke dekat dia tu, lepas dia tu kita gi bak mood gawai. Jadi Siti pengawak nya malam ngiliang tikai. Jadi tu dekat dia tu bak penghujung bulan 6 selalu ya. Jadi ngautop satuan Iban Limbang atau Kepil dekat ngatur malam ngiliang tikai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 ba Dewan Besar Seentmen Limbang Berlabuh. Dia tu pukul 6 lemai jadi temuai ke di sadang ngulu program tu ialah inya yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, inya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Hanya jadi inya tadi pengawak ke dekat diatur Persatuan Iban di Limbang.

Jadi macam sekedar pesan rindu hati ke BC di tinggal ke kita Facebook ke lemah itu ianya ke terubah Agnes Indah Rubin selamat lemah DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal selamat lemah mari selamat gawai ngegai DJ berita hari kami Miri Serito Panas minta tebah ke lagu hari ini maka jemaat mari permisi bertemu baru lagi nanti sempat lagi au kena merindang dirimpung kau semua kelala di sebaran doa sudah dia baka sedar serumah bakampung love indai chi sedua indai Raymond sebilik bas lepin bakung pesan ngarap ke gerai belama salah rindu salam lelengau ngagak kita semua terima kasih Agnes lalu Iba Benson sama lemai DJ Dom ke selama berjalan ke pengawang ngai nuan DJ minta lagu gawai pemega Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ Dom ke hari Miri selamat gawai ngagai nuan terima kasih hati nuan dah muntah ke lagu klaim nuan oh, dah tadi dah tumu kudah nebahnya Rina Ninga pemega Kliang temawa MJ minta bertambah ke lagu kena merindang semua tinggal semua terima kasih Kliang temawa MJ lalu Aini Tinggi sama Ari Gawai selamat Ari Gawai mega Aini Tinggi lalu penyanyi kita ya Further Line Leo selamat lemai DJ ya, selamat berjalan ke pengawal gay DJ minta lagu sebarang lagu lagu rimbo nah lagu tempat simpan lagi nanti sempat lalu Andrew Ujai Masiang selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Miri lemai itu minta lagu gawai Erwin Albert Ngau Jepri Nyalui salam semua peninggal YFN lemai itu salam semua hari Andrew Ujai Masiang hari Miri lalu Catherine Rubin sudah tadi lalu Rina Ina sama malam DJ Dom ke. Terima kasih ya. Kita ke bergulai ngaku ke lemai itu kita terus berperindang Ngau Siti lagu ke lagu ke sekali itu lagu ke dekat di tebah aku sekebenarnya lagu Ari Dayana Sini.

Ianya tadi peninggal semua lagu Ari of the Lion Leo Tebak Ensiban, lagu ke di Tengkebang Siko Komposer, pengagal lirik Tony Engkabi. Ngujung ke jam kita pukul 8.32 minit malam. Jadi aku dekat maca agi sekedar pesan ke bisik dianjung ke lemah itu. Jadi ke Siti itu pesan ngetas ulit gak main terbalu. Jadi datari ni yang Pulau Rida atau Kemau Ana Awing. Jadi tu dah baca aku tadi nah. Jadi aku dekat baca agi pesan. Jadi ke Siti tu ianya pesan datari Miliang anak Ucuang Indai Niang Hamdiah anak Gundul dekat pesan ke Kabam Layan madaka dekat Ngintu Niang Hamdiah anak Gundul kena 6/6/2026 pukul 7 lemai baru mah sambun nang kesiat lemana. Jadi pesan tu minta Kabam Layan hari Seri Aman kelili lubang tu Batang Lemana, Batang Kari, Belak Sampah, Datang Ngulup, Pengawang Ngergang tu. Jadi mayat tu ilak kami bisik dengan ke penyanyi Iban. Inya Linda, kami semua bisik berindang kita jam tu ilak. Jadi ke Siti tu pesan berat, pesan pemati. Dituju agai semua kebam Melayan, ting lalani yang jauh yang anak nyantung. Jadi pesan pemati tu datari Golna. Chile anak jauh yang ke Chile dekat madaka pemati ni apa ya jauh yang anak nyantung apa sadan udah nadai 13/6/2026 jadi niang tu dekat di Sengai belamanya baru mah panjai cali empit lubuan tu kena hari 4/6/2026 lalu dekat di Anjung kena hari 5/5/6/2026 pergilah ya. Jadi peraksilia kita tahu bertanya gagal cale 0137500369. Jadi nak itu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Nya meh sadari limbang, nyintang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu kedua penudi kita jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Palang Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Perminda Malam di YFM. Lagu ke penudi kita di Sadari Limbang.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keberlanjutan oleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standar pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans Nukut State. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan melalui undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, sini lagu Gawai Kena Merindang. Kita lagu hari Kennedy Lam Bergelenggau Crispin Fowler Nduk Giuk-giuk. Lagu Kena Merindang kita kelebih lagi kita ke Bergelenggau kami Pemerindah Malam saat itu kena 4/6/2026. Terima kasih Laban Agi Milih serta Agi Mengkam Mendiang ke YFM Pemaga kita ke Berantu Jalai Jam ke Diatuk Berjimat. Kita perhati ke mana-mana jalan kalau kita bisi jalan jauh malam tu harap ke kita datang bandur ke dituju engkau likun au. Jadi terus bergelengok kami buat segmen Pemerindang Malam mayuh lagu-lagu merindang kita pemegak bisik program pukul 11 tu lagi dia kita bergulai buat program Romantika Wai lagu gawai megak apa nak bisik di selit kaku buat program Romantika Wai maya gawai pan nak bisik romantik neh. Okay, terus bergelengok kami itu lagu Arilina kisik-kisik berai Pemerindang Malam YFM.

Hai hai hai, aku Dolin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Jadi, aku ingat YB, Dato' Wilson Gak Nak Kumbong, Kaban Ali Palmen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia yang megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai, kayak satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang dekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semua telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia. Tanya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu niki semua barang kengguna minyak minyak niki magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebahagiaan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita di usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang mak berumat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak dia bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari tu bau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, cisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalan yang nak kereta hanya kita yang nak kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Ceban Parlimen P2160 Rejang.

Sis. Hai, Bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out, Sis, Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil kaki kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Angka teruna-runa nitih ke perangaya. Anyak kebuah kita ditangkan, bisi mega ditulis berjakut dalam tu dipasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat, aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debre yang ngagai penghidup nuan. Aku nyo bisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan berhidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta mangah

Ya, terima kasih kerana kita akan mengikuti pengulangan kami bak pemerintah malam sehari itu kena 4/6/2026 tu berkongsi dengan kita angka kita bisi berhati ke berita tu ngerembai bak media rama kalai JKR Sarawak nyangkal penerang ke di kerembai ti madah ke jematan batal lupar satu dekat ditutup baru kena 7/6 tu. Jadi bak Facebook JKR ti madah ke tuduhnya anda amat laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngagai mensia mayu ke dekat nengah jalannya tajap ya bisi sekedar pengawak benuang di pejalai ke bak kandang ke ngelingi jematan tu nya berita ke sili lagi kita megak ulih medak ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ba Facebook JKR Sarawak. Terus berlangok kami bawa YFM pukul 10 tu lagi. Dia kita rekam dia ke berita. Kita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.

0: dengan mengangkat video juga lah pas pula.
1: Oh, video nama?
0: Tidak kalau ingat aku video pasal data, tidak sih.
2: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
3: Ninting Ardua,
2: Pukul Malamai,
3: YFM,
2: Segulai,
3: Sejalan.
1: Dia tu kami nak buat ke berita malam kena 4/6/2026. Projek ngagak jalan semen ke bungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkatkan pemanah jalan serta akses rakyat ngagak dor bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengkaguna timanah hagi ngagai rakyat di menop sisir ngau menua ulu. Perintah adakan majap jalai ke projek pemansang dikena tentu ke infrastruktur ngau perengkaguna ulih diasai ke semua rakyat. Ia maksud kejakunya bahawa pengawal alaib jadi ke projek tu di Kapit. Kabang Parlimen Ulu Rajang tu megak bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program ngau pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris buang bisi nemuai ngabas diri sebilik sidak ke kena penusah jalan alun tidaban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan kemari. Permuai itu endur ngenatai ke penyinu hati serta merik sukuang moral ngagai waris tik benuang berai ketegar penusahnya. Yang megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tating sidaknya sebilik bak penusah ngimbai jalai baki lama ensinge kena pagi hari 3 tu tadi 5 ikut diri sebilik nyengkawam siku nembik induk berbadi nyawa pengudah kereta ke depan sidak terpawah sebedau ngelantak batang paip bak tisi jalai. Dato' Idris madah ke penusahnya cukup nyenyuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengering serta lihat hati napi pengujinya. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS ndak kalak ngai nerima nembiak nampung pelajar seminak ketegas sidak ndak cukup belanja mayang register diri. Vice Chancellor ya Prof Dr Ahmad Hatta Rasid madah UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang ngabantu belanja nengah hal ehwal pelajar ngau alumni tu nyengkawum bantu yuran ngau sara diri food at campus perengka perubat bantu emergency hairat pemati sukung kaunseling pala nalai bermalam ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mesti mayuh hendak patut irawati pasal pemar bayar mayang register kena masuk universiti tang patut diputar mana hengau hendak ngasuh nembiak serta diri sebilik sedak tusah hati. Yang maksud ke perkara tu bak sebengkah penerang media di Kuching Sarito. Yang madah pemar udahnya ukai seminak nyedia ke bantu tang nentu ke penerang datai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilik. Berita ti ke penudi. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu hari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenal jadi kediri napi pekit ti dekat atai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai rengat bangsa serta mai pulai pemujur. Yang masuk ke jakut tu berawam media maya nyerah ke bantu KGS di Petrajaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11/6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15. Pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbangganya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit Sutra Harbour Golf Club. Tunakah kita mendiang ke berita malam RYFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
4: Jerana, jerita lama Sarawak.
5: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Beseri Mega Pengerami Gawai Daya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisik ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalaya ke ngabang tu disempulang sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai Datuk Peter Tinggum, sapit Menteri Bertanam Betupik ngau Pemansang Raban Bangsa Datuk Ramzay Noel Jitam, serta sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Dr. Patau Rubis. Belangau ngabang ianya ex-senator Datuk Stephen Timothy Wan Ulu ngau Datuk Edward Brandon. Kelimpah harinya, belangau raban sidak ke ngabang ianya Menteri Pemansang Industri Datuk Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri Datuk Robert Jacob Ridu, sapit Kepala Menteri Datuk Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah Datuk Celestine Ujang.
4: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Mengangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidua, UPIS Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemasang Bakat, MEITD, menggulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas, sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak, kena 6 ngau 7 juntuh, berpalan bahik mah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026, ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
4: Aku Gampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, guys semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat untuk Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji kitai gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Begepuru hari gawai lagu kena kita berperindang bak pemerindang malam lagi bergulai dengan aku Nancy Tambun tak ke isi. Terima kasih ya. Lepas lagi mengkam bergulai dengan kami bak YFM kita ke bedau tindu lagi belalak jam ke dia tu seraya kita mendiang ke YFM kena RTM klik kini jam tu. Terima kasih ya. Lepas milih YFM jadi ke Siti hari stesen pemerindang kita. Oh, dia tu kita sudah berjam kedua pemerindang malam sehari itu kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi pukul 10.30 tu lagi dia sekali lagi mai kita mendiang ke tanduk drama Panda ke dikeluar ke YFM ke sekali itu tu lagu Ari Joshua Josh Aum Ari Gawai kena merindang kita ke malam tu YFM segulai sejalai.

0: Aku Cigu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: nintiang tawen. Apain duan suamat belawak kai mata, telebagi argawai nyo majak sesema. Ya suamat ngenang niang inain duan, ngenang balanak kegawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duan lagi hidup subak, ya menduar apain duan mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyaukak sesilawari, apain duan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi di tau inen duan, ndak aku tau ke diri beketau. Anak tuanya, mayu tengnyak meh, sidaknya. Bekakal nadai apa yang nadai nai. Ya bisa ke kita itu agi dia menua di tau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai dia. Oh, nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka maya pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tau meh. Tentu ya pulai ngagi menua tua ya detil. Kadang magi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon ngaji ya. Madah kediri benuang kiru, benuang kiru. Nadai hari makutu. Nama pengujuang belanda ketu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau. Seminak tu emang ngejam kemisi maya gawai tu. Sinu mat gak ku menang tidak ya. Ti nadai ya nadai makutu. Ya gak nyolak dapat tu nendun nendun. Apa makutu itu.
2: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai kau kita ilak. Umbu, mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Nanti nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu, pedak nuan apa pendun? Nibu tanya, Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telefon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bapak lak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Amat apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
1: Ni, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjung dek
3: kan duan aku tu apai.
1: Wah kai penyak menang. Udah tua-tua itu demang sigi gaya ya.
3: Dah tu telepon agen duan nuan.
1: Kau nya. Ni kaban nuan tadi kenyang kai kenuan ngan tadi malah dah so nike ne.
3: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama. Nyak ke yang ndak tamak tadi bisik mah ku madah ngaso ya tamak.
1: Naik kasih ya betul dah nan manik. Nike memang. Apa kita biar dek ku mai ya.
3: Nah nah, tu kita beri kaban ku tadi kasam babi.
1: Apu bisi nato kelawak tua lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas rumah panjai berkau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai itu kita serumah bisi makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngeradak ngelalau nesau kita serumah ngebik ke sampal. Anang dah nyikap diri baka ngelamatu meh kita bising ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah.
0: Apa Indun udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya. Sendau nurun ke pasar. Laman ia segi nadai hati dekat begawai. Laban baik hati ti sinu. Nak ransiang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
1: Oh meng. Meng. sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tu ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Entah lu mau nak tanya tadi lah kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku temanya wah tu lagi ni. Buan pak tu aja sudah buka lagi. Nak ngengau pula lagi. Ngak kenyungan ya ku tak lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin, nyak metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemah au, pendam dulu tua.
3: Au dia tu pi apai?
1: Au dia tu.
3: Au arah mang nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apai, aram dorong tua?
1: Baram memang.
3: Apai, bisa mai Dian nanti tadi apai?
1: Dian? Apa nak dah aku ingat ku mai Dian hari ni tu boleh Dian memang.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua melibat.

0: Apa rupa amat ke baba di tu apai? Bisa mai dukun nun tadi?
1: Bisa mang.
0: Mai mama tena ingat nun tu apai?
1: Nya bisa itu nya ada tangkin kau pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
0: Au au.
1: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya. Apa rupa mai tu? Mau berita nun nun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telepon ke kita nunyun lengau aku tu nun, mang beseng aku di tau nya, ngau aku kamu doa itu terpaksa apa beli aku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey piak nak. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakang lama area aku nyun telepon ke kita, aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergi lah ke nyukak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa? Sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Piak. Nai sunyi makanua mang te piak deh ura bukai penuh magang nun sida selinonya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi ditunun ame nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah kede sarenya pai kami tu nadai pulai de nya bekenya medai de telepon ngaso pulai udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai itu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak itu di kemudian kedek. Nak nyamati aku apa? Nyamai aku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh bala menyadik bukainya pulai.
0: Ika gede kenyadik nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telepon lagi kak. Berendau ngendun. Halo bedau ke penyaku ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak munyi nyaman ke yang kak. Penusah siku-siku nadai kita nemu nuannya ke dia bukan nemu mangah nuan mangah menyadi dengnya nguji telefon gigat gitu ni telefon gitu tadi apa nemu telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nemu telefon atau apa aku ikat sigat gitu ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu apa ya apa nama apa yang aku tu benar gawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawa. Nanti kau telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku mai pulai. Tahu untuk segini dah pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebilia 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai terbaik lagi. Nadai terbelanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa? Gawa dulu, aku gawa dulu. Bye. Selamat gawa ya.
0: Balat nak gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo timbal-timbal nuan nyawat aku. Wamai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya ke madah ke demang mang tu sa. Telepon ko gagen duan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Dia nun nak sedangnya mang.
2: Tak dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sedangnya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngak kira habis lupa orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kau ngirup dulu ku. Dah. Am.
4: Rumah Panjai, menuang hari memesik, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya, ngangau ke Paindun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seluai.
1: Nai, luanya wat. Kumai kuno nak pulai tu, muda akak engkau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak tu. Lelengau aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame am nikit tu.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat ni pihak. Tahun tu, taman arai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai siranya malai ko jako ha mayu mayu kedali ya
3: eh ni ko ngau mai nai bunyi ko lagu jenerino jeraki nalah kempuak tanah seberai nalah tunduk orang kengai nai ni buah penindai tu rendah ngai
2: eh ya spai asai spai asai na bini ya kawan kalu milih Pedak deh, kumai merincak kita itu nun. Kumai merincak kita itu. Pedak deh, ya, nama utai kelarai bilik kita itu. Ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun kita nak berbini, tahun kita nak berbini. Ya, kumai ya. Kumai ya, nak tulah kusila ya. Udu, udu milih rindu. Tau kenyat, milih ke, menantu ke bini. Tau asai ya, pek ya.
3: Bao ya inai, kumai ya sigap lama gambar nyak kia, mutua aja.
2: Amatnya nuan, orang ngai, kapaknya nuan, nyak bisa, senipaknya, nyak tahu ni kunti ale, bisa pulai, kau ai tahu, pelak deh, mari pelak deh, tanya ya buat mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyalu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang barumah panjainya neresiko na pansut, medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kerita, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa orang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Puh, mai lama sida datai cari tau. Apa? Apa? Tuk, tentu, tuk, apa? Apa juga tuk kakak? Udah tau lagi. Apa doan? Apa doan? Apa doan?
5: Luar ni galak kai ku mai ku nak mulai seruai teh kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai apo baru muat ucu akai
6: akai
5: lama tu mah kita ngagaku ketunduan ni gak ku mai ku nak mulai kita
7: sikit pulai kami dua igat tu apai tanya tadi meh sikit ke rindukan undek de apai sikit pulai kami de teh nak madah ke de
5: nama terbaik kita nun.
7: Nadai mayu, aku tak baik kutu apai. Aku tak boleh beli aku, mainyak aku tak baik kutu pulai. Laban, bati kutu, nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kutu beli aku. Jadi aku puas hati apai, nanti udah bertemu dengan wanya. Nyalai kutu pulai, jadi tak kemimik baik kunya, maka tempat kita.
5: Anak ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai. Aku nak di ruang, nanti ngira ke. Utai kebuna baku dia tu nuan balau cuk pulai nuan pulai laki nuan pulainya cukup baku ni buat baik utai mai dari pun cukup menuan terima kasih ya nuan kita aku dah datai gagal mai pun nuan kita datai balau cuk kutu aku tidur malam tu
7: au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai terima kasih ya pai
8: nyama pai kami tu segi kedatai pulai kerja segi amat mayu ah ma pai tang ya, macam tadi, apa isiko aja di dunia tu? Ya, macam kami kang abas nuan pelagawai tu. Ya, minta ampun mah pai leban nyak meh lu anda sino nyobrai ke kami ndak pulai gawai itu nyak meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao ni ni mang tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo niat berkereta nian tadi ni ka ilmu menian menya ai kota meruti meh cabe eh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stat nian din leh ni bo nya jia de ni tadi bisi ko mendai tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngede ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dai nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa nya baru wah mak mai wah bareng beli ikat nya aja enggak de nak makan dua nian beli barang niat tak berlama dia agak tua silap menyadari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkuang kita itu aja ya nak pakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
5: ya baru capuh ramai gawai tahun tu ini nendun Tino ko ngenang ni nun ti non di bisi dito. Nya bro penuh bilik tu tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki nya pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua, pulai mi kitai. Tajak pia ambik meh ajar ari cerita tu. Ana becipi ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerinduk ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai kapai indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mel Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang wan

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: hai hai.
1: Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layan dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Daya. Nangira bah dini-dini alai Arab Kabul.

Ya, lagu berpadu nyawa Dinang Isi. Kau dah merindang kita tadi. Dinang Isi bergulang kau Nicholas Frederick. Aku rindu, aku sayang. Merindang kita kelebih lagi. Kita ke Benau tindu malam tu. Lagi bergulang mendiang ke kami buat YFM jam 3 pemerindang malam sehari tu kena 5/6/2026. Jadi buat jam 3 tu dia merindang kita engkau lagu-lagu romantik. Udah digigak aku tadi lagu gawai, lagu romantik kan ada ini. Lagu kena merindang hati diri aja meh malam tu peningal. Lagu mayuh dipilih aku hari lagu kena merindang kita ke bedau tindu malam tu harapkan kita terperindang. Jadi awak kena masau jam kita ke malam tu lagu ke sekali tu Wonderful Tonight lagu hari Eric Clapton.

Ya, lagu di Menua Renjan Siti, lagu ke dipilih ba program kita malam tu Romantika Wai. Terima kasih kagak kita kagak mengkap gulengah kami ba pemerindang malam sari tu kena 4 hari bulan 6 2026. Bagi gulengah aku Nancy Tabam tak isi ba jam 3 penudi mayu dah lagu dah dipilih aku malam tu harap ke kita sama hari untuk penting ke lagu-lagu ke ditebah harap ke kita malam tu mega tindu engkau jenak belelak engkau mana malam tu lalu lagi mendiang ke YFM sebedau kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4 hari bulan 6 2026. Jadi ke sekali tu lagu hari Santa Esmeralda You Are My Everything.

Yasmina pesan gawai lagu hari Amel Isi featuring Brandon Morgan. Terima kasih ngagai Rolana Gilbert kagi mandi yang ke YFM berarti indo ne. Okay, terima kasih sekali lagi yang kita kagi mengkam kelengah kami buat pemerinang malam Romantika Y nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Dan gue tindu out setengah jam bagi kita dekat bergulai buat pemerindang malam. Jadi ke sekali itu terus merindang kita dengan lagu hari Leona Richie, Stuck on You.

Ya, lagu dari Misha Omar dan Debu, Cinta Siti Lagu ke BCD Pinta. Peninggal kita malam tu, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulangan kami buat YFM buat pemerintah malam. Jadi dah berasa jam kita kurang 15 minit lagi, 13 minit lagi meh dia kita reka mendiang ke pemerintah malam. Jadi tu kena kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu kena 4/6/2026 ninggal ke kita engkau duitik lagu tu peningah lagu hari Whitney Houston I Will Always Love You tang sebenarnya tu Siti lagu hari Melissa Francis engkau Haley I Love You penghabis hati engkau tu selamat malam.

0: segulai sejalai.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Ibanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari.

Hai Bo. Aku Ulat Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil kita regas. Ada yang ngantuk lagi.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ianya ada dua ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak itu. Ya, keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 ke 14 hari bulan

0: kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kemeningkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kau.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam Sampai Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seventh Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai waktu baru Pastor Lawrence Banyik terkap kunci kejakut Tuhan. Tangaram kita bersampai dulu. Terima kasih hapai kami di surga. Leban Tuhan dah ngerak kami dani bari ke baru. Lalu kami dekat muka jakut Tuhan pagi itu nyalai beri Roh Kudus. Kami kenyau kami nangkap perti ya. Ia ketau nyadi kelalau tenggau penghidup kami sari itu Tuhan. Tuhan dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk kita pagi itu selamat kebaruh. Lalu ayat kita hari Injil Luke baru, Luke 19 ayat 1 hingga 3. Yesus lalu datang di Jericho tang ia nak bermalam dia. Jadi didengerinya bisi siku orang bernama Zacchaeus, ia tu kepala orang kengumpul cukai. Lalu ia orang kekaya. Ia nguji medak siapa orang kebernama Jesus tang laban orang kelalu mayuah. Ya nak uliah medak Jesus laban ya baruah. Kena kau tulis ikut pengarang dalam surat kabar Washington Post di menua Amerika. Orang kepandak tahu ke baruah gamal suah di sipiang orang. Kecontoh, ia nunjuk ngagai pengawal orang kebepilih jadi presiden menua Amerika. Sekumbang 40 tahun keudah. Ianya pengari ketinggi gamal menang tiap kali. Pengawak berpilihnya diatur. Mensia ti kurang, baka ti kurang percaya, kurang ke baruah gamal, nanti dibanding ke ngaurang ketinggi gamal. Lebih lagi, basidak kenemiak lelaki ke baru ngangkat ke diri bujang, dalam rundiang sidak peninggi tubuh tu meh pemandu berguna. Sidak lelaki, medak sidak kinduk, kesama umur ngau sidak lebih tinggi dari sidak. Lalu tu ngasuh sida ingin amat dekat ngasuh tubuh diri jambat mansang tinggi. Tiap hari sida nyukat peninggi diri. Dekelai kebadiniangnya tadi. Peninggi tubuh megak berguna. Lebuah sida udah cukup umur. Lebuah ngigak pengawak. Bakal ti dekatnya di polis kini. Tau ke sedadu kini. Ngau sekedak pengawak bukai ke berguna ke peninggi tubuh ke cukup. Lebih tinggi lebih manah. Nyalai sidak ke baruah gamal selalu nak puas hati. Ngau peninggi diri. Zacchaeus dalam ayat kita pagi itu, siku orang ke baruah tahu ke pandak. Ia megak mit gamal. Ukai minat tubuh yang mit, tang runiang yang megak mit serta jai. Nama negara ia nipu serta ngakal orang. Nyepi diri mit gamal serta baruah. Ia mansinya ngau jalai bukai. Ianya jalai kuasa ke atas orang. Makin mayuh kuasa, makin manah. Ujung-ujung ia jadi kepala pengumpul cukai untuk perintah Rom bagi negeri Jericho. Tu ujung ia jadi orang ke pemandu kaya di negerinya. Tang ia megak jadi orang ke pemandu dikenangi serta dibenci orang. Zacchaeus tu orang kerajin bekerja. Ia nemu jalai hidup ke diri di atas dalam dunia tu. Lalu ia sanggup bekerja keras, ngulih ke penduduk di atasnya. Ia nak kekang niki pala orang, tau ke ngerja sebarang utai, dekena ia ngulih ke juluak ti diri. Dia tu, ia keran dekat medak Jesus. Mayu Hamad cerita udah didengar ia pasal Jesus ke datai hari utara tu. Tang ia nadai kalah medak Jesus. Jadi sehari tu, Jesus bisi datai ngegai negeri Jericho. Dang bakal selama orang selalu mayu ngulu serta nitiah ke Jesus kini-kini ya jalai. Nanti Jesus bisi datai ke Jericho atau me peluang ya dekat medak Jesus. Tang me tudah Zacchaeus nadai jalai uliah medak Jesus ke tegal pemayu mensia. Ya agak baru hari orang, ya agak dipegedi ke orang. Nanti ya dekat nyelit ke dirinya lepak orang. Tentu orang ngai meri ya jalai. Minta pin ya ngai me orang meri ya wak. Tangun tak ya berjalai. Lalu ya boleh runiang. Ya merati ke jalai ti dekat di tengah Jesus. Dia ya medak siti pun kayu sekimut ke batisi jalai dia nyalai. Ya lalu belawak kin ke dulu. Lalu niki kayunya. Tu meh palan. Ke pemadu manah nur medak Jesus. Kurun yang ya.
tajapin niki kayu bakato ndak mandiang sekali ke orang pemesai kekaya bakayanya tangya ndak peduli ke semuanya laban siti aja utai ti berguna bayat kalanya ianya medak Jesus nyalai bab pucuk kayunya ia belalai nganti Jesus ke mansa ngarap ke orang nadai medak ia ada pucuk kayu tang me Jesus medak ia datas kayunya. Lalu orang mayuah megak sama medak ya dia. Semua rencangan tudah tuai itu bongkar megang lah. Tang nak ngacau leban dia Jesus berandau nguya. Lalu madah ke diri dekat datai ngege rumah ya sarinya. Sekius semina ngarap ke diri oleh medak Jesus sari pucuk kayu. Tang dia tu ukai mina ya medak Jesus. Tang Jesus madah ke diri dekat ngusuang ya ke rumah ya. Tu utai tindak disangka-sangka ya. Kenyau arinya mayu hamat utai nyadi kena disangka ya. Berengkah ngau Jesus kedatai ke rumah ya. Lalu makai ngau ya. Lebuhnya sekius pin berubah hati. Lalu ngaku pemingkuk pengawak diri ngelama tu. Lalu dia ya bersemaya dekat mayar 4 kali lipat semua orang. Keudah ditipu yang ngelama tu. Semua utai itu nyadi dalam kandang selemainya aja. Dalam timpuh kena lamanya penghidup Sekius berubah. Lalu ubah ke pemadu besai kenyadi dalam penghidup ya sarinya. Ianya munyi kojaku Jesus penglepas udah datai bak rumah tu sari itu. Lalu lelaki itu sama megak puturun Abraham. Luke 19 ayat 9. Semua itu nyadi. Laban Jesus bisik datai ke rumah ya sarinya. Kita itu, semua sekius kita itu. Semina lebuh Jesus sudah tertemu ke kita. Ya, baru kita uliah tumbuh mansang jadi anak Allah Ta'ala, ti raja, semua langit ngodunya. Siapa kita dia tu? Bekeni gamal kita dia tu? Nama penyalah kudah dikerja kita dia tu? Bekeni penyai ti udah dikerja kita dia tu? Semuanya tidak penting. Bakal Jesus kenerima Sekius, bekenya megaya dekat nerima genap ikut kita. Lalu datai ngegai penghidup kita, nanti kita nerima ya. Lalu muka pintu hati kita ngegaya. Lebuh ya datai ke dalam penghidup kita, ya dekat meri kita selamat. Lalu penghidup kita diubah ya, jadi anak Allah Ta'ala. Jesus megak dekat datai ke rumah Nuan sari tu. Kati deh, kak Nuan ngasuh ya tamak. Penghidup Nuan dekat berubah. Nanti ia tamak ke dalam hati Nuan. Haram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga. Terima kasih ke Jesus ti udah datai ke dunia tu. Leban dekat ngigak mencia. Ke udah tersat dalam dosa bakal Sekius. Lalu nyelamat ke ya. Nanti Tuhan boleh nyelamat ke Sekius, tentu mega Tuhan boleh nyelamat ke sebarang mensia kebukai. Nyalai pagi itu Tuhan kami bersampi ke bala peninga ke bakas Sekius. Ya tikeran nanti dekat tertemu ke Jesus, lalu ngasuh ya datai ke dalam penghidup sida. Kami bersampi ngami ke Tuhan datai ngegi sidanya, lalu meri sida selamat. Kami mega bersampi ke bala peninga ke udah nerima Jesus, jadi ke penglepas sida. Kawa kesedah ngentap ke diri dalam Jesus. Lalu tiap hari ngasuh Jesus merintah dalam penghidup sida. Ngami kesedah tahu hidup ngau ya berengkah hari dia tu. Tolong kami ngasih kejakun wan. Lalu belalau kepesan wan dalam penghidup kami tiap hari. Berkat kami sehari itu nuna ke pengasih Tuhan. Pengasih nuan Tuhan. Laban kami minta semua tu dalam nama Jesus tiudahnya di penebus kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita gawa nanyong gak pawung burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas gemata meda, tebas ke kita babas miao kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama, nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ga udah danjuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil lanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

Okey, hari channel Samekin ya, terlebak ke diri merisam pagi kita ke udah temu milih YPM menjadi ke pemerintah kita ke pagi tu peningat ya. Terima kasih milih YPM. Nak ngira hari ini kita ke boleh mendiang ke YPM ke pagi tu. Dan mulai kita awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya. 5 hari bulan 6 2026. Angka bisik kita ke udah berengkah nurun kawak ke pagi tu. Ya harap ke sama berjalan ke pengawak ngau lantang ke sehari tu. Lalu pihak muka angka bisik kita ke agi muka permisi angkanya mekang-mekang nyentuk ke hari minggu tu elak ya. Jadi nangira meh kita ke gawak atau ke kita ke agi permisi. Kita bergulai ba awak pengerak pagi. Kalau kita bergulai ngau aku sem ke pagi tu sepeng lama 3 jam tu lagi ya. Nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat ke dikirim peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai ba program 2 pagi Y. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah ditusun aku ke pagi tu. Terima kasih sekali lagi ya. Lalu ke kita bergulai ba awak pengerak pagi. Lalu harap ke terus bergulai untuk ke penghujung segmen ngau buka program kita ke pagi tu ya. Tu hari rem jana pulai ke sarang. Angka bisik muka kita ke pulai ke sarang terimpu hari menua ya.

0: selaka jaku perangsang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemana kita dengan orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas dengan mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita misial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah, kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke sarik, boleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Bujang Ulu Sungai Ari Marina Jara merindang kita ke engka agi di menua jam ke dia tau asai ke ngai pelabak ku pulai ninggal ke menua kita okey semina menua kita itu mana di pedak ya rampak menua datang mega ba pemakai ke cukup nyamai di giga ya. Pemakai babas, pemakai bak sungai. Lapan semuanya nanti kita sudah pulai ke Mengkeri. Semua berbeli magang ya. Okey, nyak megak lagu dikena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kawak pengerak pagi. Jadi di Kuching pagi tu gaya hari kita mana? Nada hujan. Lalu pihak mereka penerang ke di pedak aku ba website ofis meteorologi ke pagi tu mereka madah ke di Kuching itu yang ke pagi tu hari di pelabak ke mana ya muak ke lemai ngau malam tu lagi mereka hari di pelabak ke nada hujan. Jadi di Seri Aman mereka ke pagi tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Lalu di Sibu ke pagi tu mereka hari di pelabak ke mana lalu muak ke lemai tu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat ba Siti Dua Kanandor lalu muak ke malam hari di pelabak ke nadai hujan ya. Jadi di Bintulu mereka nitih ke penerang tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Pihak mereka di Miri ngau mereka di Limbang. Okeynya penerang gayari ke di pedak ba website ofis meteorologi ya. Ini lebih lagi kita ke berguna ke gayari ngatur pengawak. Lapan bisi mereka pengerami ke diatur kita hujung minggu tu maka kita ke ngiliang bidai. Lalu pihak mereka pengerami bukai ke engka bisik diatur harap ke nyangkung meh pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu tu ialah ya. Okey jadi tu merindang kita ngau lagu hari Heli lagu belalak nyambut gawai berdau maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Untuk diadu ke bak perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima yang tak betul ya? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul ya? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul 4.

0: film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlindungan enggak.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi yang natai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari rambur anak tunu kau. Jadi pesan tu madah ke pai sida. Tunu kau anak ngelai ya. Tunu kau anak ngelai udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pa uang pandak Zawang, Rakut, Sebubut, Tapang Jarau, Panggang, Pabuang, Batu Babini, Nyemungan Panjai, Nyemungan Simpang di Indonesia. Kau mereka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke tunu kau anak ngelai. Tunu kau anak ngelai udah nadai. Lalu niang tunu kau anak ngelai tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu enyak pa rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan kedua tu ianya Ari Tam Kualin tau ke Munyi madah ke apa ya Tam Asin. Tam Asin udah nadai mega. Lalu niang Tam Asin tu dekat di Sengai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-922-6249. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Semunjan ba Ngkabang Belimbing Simpang Punda Sabal Laping Sabal Kruin Sungai Kura Keniung Batu 13 Kucing di Seriaman Bintulu Miri ngau kapan belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Tam Asin. Tam Asin udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba Pendam Sebang Padang Bilun Serian. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Kamis anak renang tahu ke apa ini ya. Jadi pesan tu madah ke Payet anak Megung. Payet anak Megung udah nadai muka. Lalu niang Payet anak Megung tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu enyo pa rumah Simon nanga sepanas pui kenawit. Lalu niang tu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Siri agi bekal ke pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang 011-213-2365 tahu ke nuju Mertina nak renang ya 673-881-4294. Jadi pesannya nuju kaban belayan bak kapit Pui, Menalun, Dilimbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke Payet Anam Guang. Payet Anam Guang udah nadai ya. Lalu niang Payet Anam Guang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Simon nanga sepanas apoi kenawit. Lalu maya nganjuang pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal ianya pesan Ari Kirol anak Kudang madah ke adur ane andum ya, adur ane andum atau ke bini niang ex tuai rumah sambang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah cendang penunus debak lalu dekat kubur ke hari minggu tu ila. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bahawa telefon ngagai lumur 010-971-7141 atau ke 012-483-7542. Jadi pesan tu menuju kaban belayan bahawa rimbas ulu, samu, matu, pelawak, lakis, did, munggu, mengeris, budak ulu ngau ile sengalang lubu serudit e ngobi tanjung melupa kedap munggu bawang bangkit rembai bangkit ijo belu mendas emplai maluang iso surai layar bangkit kemantan nanga asam tebro rumah mudan lubu injin bila dua ngau kapan belayan ke bukai kena ulih disebut di temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke adur ane andum ya, adur ane andum tau ke bini niang ex tuai rumah sambang udah nadai. Lalu niang tau dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah cendang penunus debak lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ilok ya. Okey, nyawa tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Berdau baca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ngangkat ke pengelandian, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Kemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
4: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bokai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali itu ari Robert anak rantai madah ke pengawak ngata sulian niang rantai anak lugum ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ya. Ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu nuju tuai rumah ubung anak Rikai, Lid anak Imbul, Gruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau muka kaban belayan ke Bukai, ke nak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agib, kau ngau pesan tu, kita tahu telepon ngakai lumur kusung 111-264-1657 atau ke lumur kusung 147-44-0865 ya. Jadi tadi pesan madah ke ngetas ulit niang rantai anak lugum ke dekat diatur ingat 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Polin Dindu tahu ke anda ya? Madah ke apa ya zaman anak tatum zaman anak tatum udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai bala mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah eh. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suri rumah bawi rapung rumah basil melaka beluak penyalian asal rumah Juni Edmund Mengga Nanga Draw Seratua rumah Jimmy Liduang Kaki Wong Seratua engau kaban belayan ke Bukai yang ke nda ulih disebut di Tumageng madah ke zaman anak tatum zaman anak tatum udah nadai lalu niang tu dekat di sengai Balamayuah malam pergilah ya, bawa rumah sedempu nyoba rumah jembat ulu diet dah debat lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ke ngelala niang di Seratandur kena ulih disebut di Tomagang. Ok, jadi pesan ke Siti tu inya pesan merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam inya pergilah ya. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sedempu inya pa rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gumbang, rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerena, rumah Musa, rumah Hacoy, rumah Lau, rumah Hambung, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut di Tomagang madah ke pengawak Besmiang merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya. Tau ke niang apa ujang ke dekat diatur pergilah 6/6/2026 pukul 8 malam. Pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah runi ugat sungai Stulai. Penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngakai Desmond ya 014-879-8075. Okey, lalu pesan ke Siti Tu Peningah ianya pesan hari tu udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Tok Pan udah dibaca. Okey, jadinya ke sekedar hari pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlagi nampuang maca pesan ke bukai. Okey, hari Jacqueline Joni Aman Nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita mendiang ke berita pagi yang ke dekat Litapur ke terus Sari YFM. Kita berperindah dengan Siti Agil lagu berdau mendiang ke berita. Ria Winnie Albert, aku kai luluang.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Keterubah tu batang berita. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemancar, pengulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kawul buat nanga sempurau kapit. Selamat pagi, peningan pukul dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM. Kena 5 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi isi berita.

117 ekor orang kengempur rumah oleh dibeli RMM Ranggau Valley, Limbang dekat nerima kunci rumah sidak kena bulan 9 tu elak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak nyerah ke kuncinya dekat dipenyadi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tu hasil buah penemu Ari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti dekat mindah ke Peranak RPR Limbang 3 ngagai kandang dur pengentap pendia baru ti moden lagi lantang serta berkualiti. UPS Pemansang Pengawak Berumah HDC sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke projek ti bungkus lebih 39 juta ringgitnya. Yang maksud kerja kutu maya sesi libat urus RMM Ranggau Valley pegulai ngau sidak ti ngempu rumahnya bak Dewan Bunga Raya Limbang. Perambu nyiri tiga ikut ketuai komuniti Melayu bak sitak dun semanggang uliah negap ke agik sistem pentadbiran engau ketuai komuniti bak renggat raban bangsa. Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah perambunya mungkur pengawak nyiri sikuk pemanca engau dua ikut pengulu tik ngari ke komuniti Melayu bak sitaknya. Pengawak tu berguna dikenak tentu ke pengawak Peranak menuanya boleh diatur ngau mana hagi. Dun semanggang diatur seminat bisik 11 ikut ketuai genturun pendia komuniti Melayu Ari Kampung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya ngau Taman Desa Indah. Ia maksud kejakut tu bak pengerami ngintu ulang tahun ke-67 gerempung SUPP Pampang Semanggang gau pengerami ngitang menira di Semanggang. Bak pengerami kesama, Datuk Francis Hardin megak bisik nyuak ke cek agih belanja ke projek MIT Menua Pesisir MRP RM89,000 ngagai 28 bengkah organisasi. Projek ngagak jalan semin kebungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempura Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagandur bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah, projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengka guna di mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dikena tentu ke infrastruktur ngau perengka guna boleh diasai ke semua rakyat. Yang maksud kejakunya bak pengawak alap jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumega bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai Peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program ngau pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak Datuk Idris Buang bisik nemuai ngabas diri sebilik sidak ke bertapik ngau penusah jalan alun ti naban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria Kota Semerahan sana. Permua itu ndur ngenatai ke penyinuk hati serta merik suku moral ngagai waris ti benuang berai ketegal perusahnya. Ia megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kenang lempung ke tati yang sidaknya sebilik. Bak penusah ngimbai jalan baki lama ensingai kena pagi hari tiga tu tadi 5 ikut diri sebilik nyengkaum siku nembiak induk berbadi nyawa pengudah kereta ke depan sidak terpawah sebedau ngelantak batang paip bak tisi jalai. Datuk Idris madah ke penusahnya cukup menyinuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengeriang serta lihat hati napi pengujinya. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Upis Kerja Raya JKR Sarawak nyangkal penerang ke di Kerembai di madah ke Jematan Batang Lupar 1 dekat ditutup baru kena 7 hari bulan 6 tu. JKR bak sebegah penerang di Facebook ianya metak madah ke tuduhnya enda amat laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngagai mensia mayuah. Tajak pia agi bisik sekedar pengawak benun di pejalai ke bak kandang ngelingit jematan tu. Pengguna jalai alun dilalau ngambil seruran berjimat lebih mansak endurnya serta nitih ke semua atur ngau papan tanda ti udah disedia. Mensia mayuh mega diperansang oleh penerang ke pemadu baru seminak bak saluran rasmi upis dikenak nyeliah ngerembai ke berita ti enda amat. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, endak kalah enggai nerima nembiak nampung pelajar seminak ke Tegal sidak endak cukup belanja maya ngerjista diri. Vice Chancellor ya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah, UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang enggau bantu belanja nengah hal ehwal pelajar enggau alumni. Tuk nyengkawam bantu yuran enggau sara diri, food at campus, perengka perubat, bantu emergency, hairat pemati, sokong kaunseling, palan alai bermalam, ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mensia mayuh ndak patut irau ati pasal pemar bayar maya register kena masuk universiti tang patut diputar manah engau ndak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah ati. Ia maksud ke perkara tu bas bengkah penerang media di Kuching kemari. Yang madah pemar udahnya ukai seminak nyedia ke bantu tang nentu ke penerang datai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilik. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu ari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang Madah bantu tik keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenanya dia kediri napik paket tik dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransing bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai renggat bansa serta mai pulai pemujur. Ia maksud kerja kutuk berau media maya nyerah ke bantu KGS di Petrojaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 hari bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngol lelaki 15 tahun pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngol induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karang Bunai. Berbak ngonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit bak Sutra Harbour Golf Club. Berita ti keperudi. Sarawak target ambis nadai boleh 2 tik medium mas bak pekit main golf Maya Sukma 2026 tidak diatur di Selangor bulan 8 tu elak. Vice President Gerempong Golf Sarawak Anthony Tan Madah skuad golf lelaki Sarawak dipedak bisik peluang boleh medium mas berlalu ke prestasi sekedar pemain. Yang maksud kerja kutuk maya dirandau buat Kelab Golf Sarawak. Tajak pihak yang ngaku kategori induk agi berguna ke latih tik komprehensif agi. Laban sekedar pemain tik pemaduk nyulut udah ngelui aritakat umur gaba pekit. Nak kedia tu 12 ikut pemain bisik dalam rintai nama. Ianya 6 ikut lelaki ngau 6 ikut induk. Pengurus pasukan golf kontijen Sarawak Madah. 4 ikut pemain lelaki ngau 4 ikut pemain induk dekat dipilih bak tengah bulan 6 tu. Sebedar berjalan ke latih dikena nyikap diri napi Sukma ilak. Pekit main golf Sukma 2026. Nyedia ke 4 medium mas tik ngaul pekit individu lelaki ngau induk serta megak pekit beraban ungkup 2 kategorinya. Kena ngujung ke berita pagi hari YFM batang berita dibaca baru. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, penghulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kaul bak nanga sempurau kapit. Tunakah kita mendengar ke berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Suharito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyewa ke set mikrokomputer ngal printer gagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pegerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching. Dengan kerjasama begulai gau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya, ulih diangkat mana lagi.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka Jaku Sarito ianya beripai B E R I P A I beripai. Reti beripai keterubah ianya besawup mai beribet tau kebetulung nanggung. Contoh ayat, kita menyadai ngai nyadai nak beripai mayar ungkus beputung inai baspital. Contoh ayat kedua, sidaknya serumah beripai ke pelangka tuai rumah tidakak dipindah ke ngagai rumah baru. Reti ripai kedua ianya sama diberi tau ke sama bisik nerima ungkup ti sama belak mimit tau ke berjamin. Contoh ayat, mayang enam pemerintah kelia nyau nerite aik mata teringat ke kami menyadik beripai ke sigit teluk manuk maya makai. Nyak nakak seleka jakut sari tu, ianya beripai.
5: Seleka jakut sari tu, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
6: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak RM188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.